0: tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fadi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan baru bandar kulit pun.
4: Di sini ya,
2: sebentar Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan massa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan massa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinasi yang mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Atas Kudir, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan dan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
8: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
6: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRIprogramma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pendengar dan pemirsa, kita juga akan ikuti.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Demikian kita sudah bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Saat ini bersama Pro 1 RRI Tahuna, sebelum lanjut dengan program acara berikut, kami hadirkan satu informasi jadwal pertandingan semifinal Kejurprof Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Jumat 28 Agustus 2026 untuk kategori putri dan putra. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kategori putri, Bright Josh Electric PLN vs Bayangkara Semansa Pro. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kategori putri, Mapalus VBC vs Malika Tomohon. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kategori putra, MC Joe VBC vs Kingdom Watu Dambo. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kategori putra, Porodisa Bahari vs Break Josh Electric PLN 1.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Iya, pendengar RRI, masih bersama Pro 1, selanjutnya kita akan menyimak informasi cuaca.
2: RRI Pro 1, laporan terkini.
1: Iya, informasi cuaca bersama perakirawan BMKG Miranda. Miranda, silakan laporan Anda.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berlaku hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Pada pagi hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk malam hingga dini hari, cuaca cenderung cerah hingga berawan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 26 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori sedang dengan tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan hari ini diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari arah barat laut berkecepatan 22 hingga 26 km per jam. Sebagai informasi tambahan para pendengar, musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang di wilayah Sangihe. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kami menghimbau masyarakat agar selalu waspada, tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Masih bersama Pro 1 di edisi siar kami hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Nah, beberapa peristiwa peringatan penting yang terjadi tanggal 28 Agustus kami lansir dari detik.com. Ada peringatan hari ini merupakan Hari Power Rangers yang dirayakan tanggal 28 Agustus setiap tahun dengan cara yang biasa dirayakan dengan cara yang paling menyenangkan. Sudah 30 tahun Mighty Morphin Power Rangers dirilis untuk pertama kalinya. Selanjutnya mendengar RRI, ada hari peringatan Jembatan Pelangi, ada hari balapan mouse di sekitar ikon, ada hari dasi kupu-kupu nasional. Nah, ini pendengar RRI diperingati 28 Agustus dan didedikasikan untuk aksesoris favorit yang kurang dikenal masyarakat. Hari yang tepat mengeluarkan dasi kupu-kupu favorit dan memamerkannya di sekitar kota. Ada juga peringatan Hari Perempuan Emirat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar RRI yang masih tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna. Pagi ini pendengar kita dalam sesi dialog interaktif untuk edisi siar kami hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Untuk pendengar RRI yang masih tetap setia bersama Pro 1, siaran kami saat ini untuk sesi dialog interaktif pendengar Anda bisa tonton di Facebook Pro 1 RRI Tahuna atau melalui channel YouTube official kami di RRI Tahuna Official. Dan pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, untuk bahasan dalam dialog interaktif menuju final Kejurprov Volleyball U19. Nah, di studio Pro 1 RRI Tahuna sudah hadir ada dua narasumber dan satu narasumber dalam perjalanan. Pendengar, sebentar Anda bisa bergabung bersama kami di 0812-5503-8009, baik itu melalui WA ataupun melalui telepon seperti biasa Anda hubungi dan meninggalkan komentar di Facebook Pro 1 atau YouTube official RRI Tahuna. Kita akan kenalan dengan kedua narasumber kita di studio Pro 1 RRI Tahuna untuk pagi ini. Nah, nampaknya narasumber ketiga kita ini sudah memasuki studio Pro 1. Kita akan kenalan ya. Tapi sebelum itu kita akan jeda dengan yang berikut ini.

0: Baik, pendengar RRI, narasumber kita sudah lengkap. Ini ada tiga narasumber di Studio Pro 1 RRI Tahuna bersama kita untuk pagi ini dalam topik kita menuju final Kejurprov Volleyball U19. Di Studio Pro 1 RRI Tahuna, pendengar kita akan kenalan dengan narasumber kita, ada Sekretaris Umum PBVSI Provinsi Sulawesi Utara. Pak, mungkin izin didekatkan ke mic. Ya, ada Pak Joko Susanto. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Sehat-sehat.
0: Baik. Kemudian di samping kiri kanan kita menuju ke yang paling cantik sendiri sebagai narasumber kita pagi ini, ada Ibu Melani Mamangke SPDGR Wasit Internasional Volleyball. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, luar biasa, Pak.
0: Luar biasa. Ini perdana ke Sangihe ini, menurut informasi ada official tim volleyball Prodi Sabahari, ada Pak Kris SI Laruanaung SAP. Selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
3: Ya, luar biasa.
0: Luar biasa, walaupun perdana, mudah-mudahan Sangihe ini bisa memberikan kesan yang baik ya untuk para narasumber kita. Baik, terkait dengan topik kita hari ini, pendengar, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami nantinya di 0812-5503-8009, bisa meninggalkan komentar di Facebook Pro 1 RRI Tahuna atau di YouTube RRI Tahuna, dan menelpon kami di 0812-5503-8009. Kita ke Pak Sekretaris terlebih dahulu ini. Pak Joko, bagaimana kabar dan perkembangan Kejurprov Bola Voli U19 Sulawesi Utara sejauh ini? Silakan, Pak.
1: Nah, terima kasih. Selamat pagi buat pemirsa RRI Tahuna yang kami banggakan. Tentunya dari pengurus provinsi, saya melihat kejuaraan provinsi U19 yang dilaksanakan di Tahuna ini berjalan dengan lancar. Dan tujuan kami tentunya ini sudah merupakan agenda pembinaan prestasi yang kami ingin laksanakan di daerah-daerah juga, sehingga menambah aset untuk bola voli Sulawesi Utara ke depan. Dan sampai saat ini kami rasa cukup lancar, sesuai dengan rencana, peserta juga bisa memenuhi dari 15 kabupaten kota, ada 9 kabupaten kota, 10 dengan Tahuna ya, yang berpartisipasi. Jadi mudah-mudahan ke depan akan lebih menumbuhkan prestasi bola voli, baik itu di Sulawesi Utara dan khususnya di Kabupaten Sangihe, bahkan akan menjadi support untuk prestasi bola voli ke tingkat nasional.
0: Baik, dari Torompe Wasit Internasional untuk sesi ini, bagaimana melihat perjalanan ke Kejurprov Volleyball U19 hingga akhirnya memasuki semifinal ya hari ini, ya, kemudian besok final, dari perspektif wasit, silakan.
2: Oke, terima kasih. Untuk di pertandingan ini sangat luar biasa yang dilaksanakan di Kepulauan Sangihe. Saya dari wasit melihat banyak sekali potensi atlet-atlet yang muncul dengan usia dini. Kemudian dalam pertandingan ya semakin banyak aturan baru yang muncul. Saya melihat atlet-atlet bola voli yang bermain pada saat di event ini sudah lebih memahami untuk aturan-aturan main yang baru. Begitu juga para wasit, karena dengan adanya aturan baru, para wasit juga mungkin ada yang baru mempelajari aturan yang baru. Jadi dalam pertandingan masih ada 1-2 kali untuk aturan baru yang mungkin belum ditiup karena masih menyesuaikan.
0: Oke,
2: tapi itu semua berjalan lancar.
0: Baik, baik. Ini luar biasa, kita melihat dari sudut pandang wasit ya, yeah, untuk secara umum Kejurprov kali ini. Baik, ini dari kabupaten tetangga kita untuk Pak Kris, bagaimana kabar tim volleyball Prodi Sabahari menjelang pertandingan penting? Ini kabarnya Prodi Sabahari melewati target awal begitu, Pak ya? Yeah. Seperti apa? Bisa diceritakan untuk pendengar?
3: Iya. Yeah. Terima kasih. Kami dari Prodi Sabahari dan sampai dengan saat ini puji Tuhan masih sehat-sehat. Kemudian persiapan-persiapan kami, ya barang tentu sudah pasti. Awalnya memang mempersiapkan harus dengan fisik dulu, kesehatan. Karena apalah arti kalau seandainya kita bertani terus kesehatannya tidak fit, tentu tidak bisa bertanding. Ya mungkin itu.
0: Baik, ya memang menaruh harapan besar, kemudian karena ini melewati target juga, ini jadi ya. Mungkin beban begitu Pak ya?
3: Iya, sedikit lah mungkin kayak begitu, karena memang dari tim melihat tim-tim yang akan dihadapi ini bukan tim-tim biasa, yang pasti sudah lebih senior dalam perjalanan. Pertandingan mungkin anak-anak yang dihadapi lebih senior karena kami juga timnya juga baru terhimpun. Jadi mengumpulkan juga mengakomodirnya tentu masih ada waktu yang kami harus siapkan dengan matang.
0: Baik. Nah Pak Joko, kalau melihat perjalanan kompetisi sampai babak menjelang final ini, bagaimana Bapak menilai kualitas pemain para atlet U19 tahun ini?
1: Ya kalau dari sisi kualitas para atlet ya, memang yang jadi barometer kita tentunya atlet-atlet yang berada di ibu kota provinsi, dalam hal ini Manado, seputaran Manado, Minahasa, Bitung. Nah, namun dengan diadakan di Tahuna, kami harapkan akan muncul atlet-atlet baru dari individu-individu yang tentunya akan menambah kuota atlet-atlet untuk di tingkat provinsi nanti. Dan ternyata memang di Tahuna ini bisa kelihatan ada atlet-atlet yang secara individu bisa menjadi potensi-potensi untuk atlet berprestasi ke depan sampai ke tingkat nasional.
0: Baik, apa yang paling menarik atau menonjol dari penyelenggaraan kerja prof kali ini?
1: Tentunya kalau kami tujuannya murni semata-mata untuk peningkatan prestasi bola voli dan menambah keinginan dari masyarakat untuk gemar lagi bermain voli ya, tentunya itu. Dan yang paling banyak membanggakan kami ternyata pesertanya terutama dari ibu kota itu awalnya yang merasa bertanya-tanya bagaimana akan dilaksanakan Tahuna, karena ini kejuaraan pertama yang diadakan di luar Manado, Minahasa, Bitung. Dan banyak cerita buat mereka, banyak kebanggaan buat mereka, banyak kenangan. Ya kapan lagi mereka akan bertanding di kejuaraan provinsi di Tahuna. Itu salah satu kebanggaan kami, dan ternyata anak-anak atlet bangga datang di sini melihat kepulauan paling utara di Indonesia ini juga salah satu kepulauan paling utara ya. Dan itu merupakan modal buat mereka, tantangan buat mereka untuk menjadi pejuang bagaimana mau berprestasi di olahraga khususnya bola voli.
0: Baik. Iya, pendengar RRI, Anda bisa meninggalkan komentar di Facebook atau dari WA ya. Kami standby saat ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna. Kita ke Torambe Wasit. Apa yang paling menarik dari sisi wasit ini perhatian Ibu selama menyaksikan atau terlibat dalam pertandingan Kejar Prof U19 tahun ini?
2: Oke, dari kacamata saya sebagai wasit, apalagi wasit yang datang di sini, saya kapasitasnya sebagai wasit netral. Karena kenapa ditambah dengan wasit netral? Karena di Kepulauan Sangihe ini banyak wasit yang memiliki lisensi nasional. Bahkan kemarin mengikuti penataran daerah. Jadi kita mengutamakan wasit-wasit yang berada di Kepulauan Sangihe untuk bertugas. Sehingga kami dari provinsi bisa melihat kualitas-kualitas wasit yang ada di Kepulauan Sangihe. Sehingga dengan adanya kualitas wasit yang ada di Kepulauan Sangihe, kami mengharapkan wasit yang sudah ditugaskan di kejuaraan ini memang benar-benar terlibat dalam pertandingan ini. Karena beberapa hari ini kita melihat dalam perjalanan pertandingan ini, ada pun wasit, maksudnya sudah diberi tugas tapi izin. Jadi sangat disayangkan, apalagi yang izin itu wasit yang berada di kepulauan sini. Karena tujuan dari event yang dilaksanakan di tahun ini kan kami berharap dari provinsi wasit yang memang ada di tahun ini memang terlibat langsung. Tapi sangat disayangkan dari mungkin dari kita karena lisensi yang lebih senior di Sulawesi Utara, itu yang sangat disayangkan karena event yang dilaksanakan di Tahuna masih kurang untuk menunjukkan profesional wasit yang ada di Tahuna. Karena banyaknya izin-izin untuk jadi, ditugaskan.
0: Keterlibatan kurang begitu, iya. Ya. Dan ini menjadi evaluasi juga ya untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apakah ada perbedaan dalam memimpin pertandingan kelompok U19 dibandingkan pertandingan senior? Silakan.
2: Oke, jelas sangat berbeda Kak, karena kalau kita memimpin kejuaraan senior, kita sih lebih ini karena senior sudah lebih matang untuk aturan-aturan mungkin dengan posisi cara mainnya mungkin lebih dewasa dibandingkan dengan sekarang yang junior. Kalau kita memimpin pertandingan junior, kita selalu mengarahkan ke teman-teman wasit. Memang aturan itu kita yang tahu, pemain juga tahu. Tapi kalau ada aturan-aturan yang masih bisa kita sampaikan kepada pemain-pemain junior, jadi kita sampaikan, jangan langsung dimatikan. Karena kita sekarang memimpin pertandingan junior ini, kita juga sementara memperkenalkan aturan. Jadi kita lebih mengarahkan. Kalau sekali kita tegur, kemudian kedua atau ketiga kali dia buat lagi, baru kita matikan. Jadi yang paling pertama kita tujuan untuk memberi, menyampaikan dulu. Jadi selalu itu.
0: Dari penyampaian ini ada fleksibilitas juga ya?
2: Iya, tetap ada. Wasit. Karena dari umur anak-anak, apalagi kan di sini, kalau dari klub-klub yang sudah kita tahu yang dari Manado kan itu, karena kita di Manado itu event selalu ada. Jadi anak-anak kan kita sudah tahu, tapi yang ada anak-anak yang dari kepulauan pasti kurang mendapatkan untuk aturan yang baru. Jadi pada saat kita melakukan pengundian sebelum pertandingan mulai, kita selalu menyampaikan ke kaptennya, memperhatikan aturan yang baru, menyampaikan ke teman-teman bahkan coachnya, agar supaya pada saat permainan kan ada anak-anak yang ternyata ini baru, setelah kita matikan baru mereka tahu ternyata ini aturan baru.
0: Oke, gitu. Jadi selain bertanding dapat pelajarannya juga ya dari sisi aturan-aturan pertandingan yang ada. Oke, pendengar RRI punya pertanyaan seputar dari sisi wasit ini, Anda juga bisa masuk bergabung bersama kami ya. Ini sementara narasumbernya ada di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Sebelum ke pertanyaan, kita ke Torampe, tamu dari Talaut ini, ke Pak Kris. Bapak melihat performa para pemain Pro di Sabahari sepanjang pertandingan sejauh ini, Pak. Silakan.
3: Iya. Dari performa atlet Prodi Sabahari, kami memang dari awal pertandingan kami masih banyak evaluasi. Karena atlet-atlet yang kami bawa ini itu tidak dalam satu klub mereka. Mereka diambil dari berbagai desa dan berbagai klub. Kalau dilihat dari jumlah atlet banyak, di Talaut banyak. Kayak terpantau sudah ini ada atlet-atlet yang dari Talaut main di klub-klub lain, bertanding juga sama-sama. Tapi kami tetap mengakomodir, menghimpun tetap dari berbagai macam wilayah, desa, supaya ada utusan ke depan supaya dapat menggenerasikan, membawa nama baik dari desanya masing-masing. Secara individu kami juga dari pihak pelatih masih membaca secara pribadinya dia, pola main individunya, kami akan terus membaca terus sampai di mana atau sejauh mana keahliannya dia, skill dia secara pribadi, untuk kami pelatih mau tempatkan posisinya. Nah itu sampai dengan saat ini kami juga tetap terus mengevaluasi.
0: Apa yang menjadi kekuatan utama tim Porodisa Bahari?
3: Ya, kalau berbicara kekuatan utamanya, yang pasti kami tidak lepas dari yang kuasa. Kami tetap mengandalkan Tuhan untuk selalu bersama Porodisa.
0: Baik, luar biasa. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari WA ya, di studio, dari 081241 sekian-sekian. selama ke Jurda ini Pak Sekum kan selalu nonton. Bagaimana menurut Pak Sekum tentang potensi anak-anak Sangiha di bola voli? Silakan Pak.
1: Kalau bicara potensi, Sangiha ini udah terkenal bola voli dari lama ya, dari sejak karena saya atlet juga, jadi saya tahu. Saat saya atlet, ada atlet Sangiha. Saat sebelum saya atlet juga saya sudah melihat ada atlet Sangiha yang ada baik di provinsi, bahkan ada sampai ke tingkat nasional. Jadi kalau secara potensi atlet Sangiha itu paling berpotensi, karena kita olahraga fisik yang membutuhkan fisik tentunya. Dan daerah kepulauan itu, pandangan saya masyarakatnya itu masyarakat berjuang untuk hidup. Jadi secara fisik mereka sudah secara alami memiliki, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Dan di sini di Sangiha ini dibutuhkan organisasi yang jalan dalam mengelola pembinaan bola voli. Karena tanpa organisasi yang benar, tanpa organisasi yang baik, pembinaan pun tak akan jalan. Yang utama itu organisasi harus jalan, harus ada organisasi yang benar, maka pembinaan itu akan jalan lancar. Tanpa organisasi, kasihan atlet-atlet kita, akan terbengkalai. Jadi yang diharapkan organisasi pembinaan olahraga, baik itu dari perkumpulan, PBVSI, Sangiha yang ada, KONI, bahkan pemerintah daerah harus ada kepedulian untuk meningkatkan atlet-atlet kita.
0: Baik.
1: Nah, secara potensi pribadi, saya lebih banyak melihat daerah-daerah yang hidup menantang itu potensi secara alami sudah ada untuk jadi atlet. Itu pandangan.

0: Baik, pendengar RR, kita masih lanjut lagi untuk sesi ini untuk Ibu Melani atau Kak ini atau Ibu, nyamannya bagaimana?
1: Bebas.
0: Oh. Baik.
1: Tunjang adik.
0: Kesalahan atau pelanggaran apa yang paling sering dilakukan pemain muda dan perlu mereka pahami lebih baik dari sisi wasit?
1: Oke, berarti ini bicara tentang aturan permainan. Kalau sekarang sih aturan permainan sudah lebih mudah. Jadi lebih kurang sih untuk pemain melakukan pelanggaran, karena paling utama sih di bola-bola double. Bola double itu kan aturan yang lalu, belum yang aturannya sekarang itu, bola kedua double itu baru mau diangkat untuk dipassing, untuk dismiss oleh pemain berikutnya itu dan nyatakan double. Tapi dengan ada aturannya yang baru sekarang, nanti dinyatakan double itu bola kedua dan bola ketiga itu dilewatkan ke lapangan lawan. Berarti dia bola double itu dia bola berputar. Mm-hmm. Jadi itu sih yang sekarang lebih banyak pelanggaran yang salah yang dilakukan oleh pemain. Mm-hmm. Bahkan ada wasit juga yang belum meniup itu, karena wasit juga masih menyesuaikan dengan aturan yang baru. Mungkin masih bingung atau masih takut untuk meniup. Karena setiap selesai pertandingan kita di akhir match itu ada evaluasi semua wasit. Jadi apapun yang dilakukan itu ada catatan, bahkan ada rekaman videonya. Mm-hmm. Karena kita mau mengevaluasi itu dengan Pak di bidang pertandingan, langsung ada video permainannya. Biar teman-teman yang tadi bertugas itu langsung mengetahui, oh ternyata kekeliruan kita masih di sini. Okay. Jadi itu karena dengan masih menyesuaikan mungkin aturan yang baru. Mm-hmm.
0: Baik, ini mungkin baku masuk dengan pertanyaan yang mau masuk berikut di chat ya. Ibu wasit, pernah Bapak pimpin kong ada protes yang sampai membuat ibunya gak bisa tidur karena Bapak pikir terus? silakan Bu.
1: Oke, sepanjang perjalanan kita memimpin belum ada seperti itu. Mungkin karena apalagi sekarang dengan aturan yang baru, kita belum menerapkan di Indonesia, karena kemarin kita di Vietnam dan Thailand itu aturan-aturan terbaru yang baru ditambahkan itu kita sudah laksanakan di sana. Tapi setelah koordinasi dengan PBVSI di pengurus PBVSI Indonesia, kita belum menerapkan di Indonesia. Makanya kalau bilang tadi enggak bisa tidur, kayaknya enggak, karena apalagi sekarang kita wasit, aturannya yang nanti akan diberlakukan mungkin di Indonesia, pelatih itu head coachnya bisa berkomunikasi dengan wasit. Jadi kalau ada sesuatu mungkin, kan kalau kita di Indonesia biasa proliga itu ada challenge-nya. Mm. Jadi kalau dia mau ambil challenge, dia bisa mempertanyakan ke wasit satu, apa yang dia mau ambil ini, dia mau ambil apa, harus ada komunikasi. Jadi tidak ada larangan lagi untuk berkomunikasi dengan wasit. Okay. Jadi kalau tadi pertanyaan enggak bisa tidur, enggak sih, karena mungkin karena kita juga ini kan sebagai manusia. Kita sebagai manusia memimpin pertandingan pasti masih ada masalah-masalah kecil yang mungkin kekeliruan pada saat kita mengambil keputusan. Tapi setelah selesai pertandingan kita dievaluasi, jadi bahan buat kita supaya pada berikut lagi untuk memimpin pertandingan kita harus baca dari kesalahan yang kemarin kita buat.
0: Jadi ada evaluasi begitu ya?
1: Iya, tetap selalu ada.
0: Jadi untuk yang WA ini yang penasaran, Ibu Wasit masih tidur nyenyak. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang masuk melalui WA Pro 1. Untuk Pak Sekum, apakah ada program-program khusus dari PBVSI untuk para pelatih mau ambil lisensi yang di-backing di Sangihe? Karena banyak juga pelatih-pelatih yang belum ada lisensi dan selama ini pengambilan lisensi baru bisa dibuat di Manado dan sekitarnya. Silakan Pak.
2: Ya baik, untuk program sertifikasi ya, karena ini suatu keharusan yang harus dimiliki oleh seorang wasit dan seorang pelatih. Yeah. Ya selama ini di periode kepengurusan kami sudah melaksanakan setiap tahun ya. Dari 2004, 2005, bahkan 2006 untuk tingkat provinsi. Memang selama ini masih dilaksanakan di Manado, karena belum ada permintaan dari daerah yang siap menjadi tuan rumah. Jadi kalau daerah mau laksanakan sebagai tuan rumah, kami persilahkan dan kami akan turun ke daerah seperti yang dilaksanakan ke Jurprov, karena ada permintaan dari daerah. Dalam hal ini karena ketua panitia asal Sangihe dan bergabung dalam kepengurusan provinsi, akhirnya bisa terlaksanakan di Sangihe. Jadi sama juga dengan ke Jurprov. Jadi kalau ada yang dari daerah mau minta, karena itu akan menguntungkan daerah, akan lebih banyak yang ikut

0: personil wasit maupun pelatih di daerah. Seperti kejuaraan ini di Tahuna bisa ikutkan 4 tim putra, 4 tim putri. Kalau ke Manado mungkin Tahuna yang ngirim satu-satu aja karena terbentur biaya. Nah, kesempatan dilaksanakan di Tahuna bisa tampil sampai 4 klub yang hadir, baik putra maupun putri. Begitu juga kalau dilaksanakan di daerah kabupaten kota lainnya yang jauh dari ibu kota provinsi, itu akan menguntungkan, sangat membantu daerah itu sendiri. Jadi kami tetap membuka kesempatan siapapun yang mau minta, bukan hanya ke Jurprov U19, ada ke Jurprov U16, U18, bahkan kejuaraan umum untuk program PBVSI, Pemprov PBVSI, daerah manapun yang akan minta kami akan support, tentunya dengan kriteria standar yang harus disiapkan gitu. Ya seperti Tahuna, kejuaraan ini kami minta ada indoor, gor indoor yang memenuhi, ya ternyata ada dan bisa. Jadi bisa dilaksanakan di Tahuna. Jadi silakan kalau ada daerah yang mau minta melaksanakan sertifikasi pelatih maupun wasit, itu sangat sangat membantu daerah tersebut dan Pemprov akan memberi kesempatan.
1: Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari pendengar kita yang masuk bertanya melalui chat WA Pro 1 RRI Tahuna. Pendengar RRI, sebelum lanjut lagi di sesi berikut, kita akan jeda sesaat. Kami akan kembali di sesi dialog interaktif pagi ini.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dalam sesi dialog interaktif kita untuk hari ini terkait dengan menuju final Kejurprov Volleyball U19. Nah, di studio Pro 1 RRI Tahuna masih ada 3 narasumber kita. Ada Pak Joko Susanto, Sekretaris Umum PBVSI Provinsi Sulawesi Utara. Ada Ibu Melani Mamangke, SPDGR, Wasit Internasional Volleyball. Ada juga dari ofisial tim volleyball Prodi Sabahari, Pak Kris S.I. Larua Naung SAP. Di studio masih semangat ya, Bapak Ibu narasumber?
1: Ya.
0: Oke, ini orang-orang dari dunia olahraga ini, jadi pasti semangatnya membara. Oke, sementara kita tadi mendengarkan lagu, sudah ada kembali yang masuk melalui chat WA di Pro 1 RRI Tahuna dari 08138589 sekian sekian. Koordinasi yang dibangun dengan PBVSI Sangihe seperti apa? Apakah juga untuk Kejurda ini ada dukungan baik dari PBVSI maupun dari pemerintah? Pak Seko mungkin silakan bisa menjawab pertanyaan ini.
2: Terima kasih ya. Memang saat ini koordinasi kami intensnya dengan pemerhati bola voli.
0: Ya.
2: Kami berharap di Sangihe, sampai saat ini organisasi PBVSI masih dalam proses ya, karena masih ada yang belum memahami bagaimana membentuk sebuah organisasi PBVSI. Jadi saya sendiri sampai saat ini belum ada ketemu sama pengurus PBVSI Tahuna. Itu yang kami sesalkan, salah satu dari Pemprov ya. Dan juga KONI, sebenarnya kami sangat mengharapkan juga untuk ada koordinasi biar ada menambah apa ya, wawasan kita bagaimana membina olahraga khususnya bola voli ya. Karena kami sudah jauh-jauh dari Pemprov untuk datang di Tahuna, tentunya tujuan kami positif ya, mencari kader-kader voli yang ada di Tahuna ini untuk dikembangkan ya secara prestasi bola voli. Dan tujuan kami juga agar di Tahuna ini organisasinya jalan seperti yang saya sampaikan. Yang utama untuk membina, mengembangkan prestasi itu adalah organisasi. Tanpa organisasi pasti akan buyar. Banyak cerita yang gak akan sesuai dengan program yang kita akan buat tanpa organisasi. Jadi yang dibutuhkan organisasi. Makanya saya sampaikan ke teman-teman pembina bola voli, pemerhati di bola voli, saya sudah mengimbau bagaimana membentuk organisasi yang benar, yang bisa jalan agar pembinaan prestasinya bisa lancar ke depan. Kalau tidak, kasihan. Jadi di sini ini yang saya lihat kebanyakan tuh pemerhati bola voli yang berjuang untuk membina dan organisasinya belum jalan. Saya lihat ya secara kacamata organisasi, saya sebagai sekum PBVSI Sulut, organisasinya belum jalan. Saya datang bulan Juli untuk termasuk mensuver kegiatan Kejurpro, kelayakannya bisa jalan enggak, fasilitas ada di sini, terutama fasilitas lapangan pertandingan yang menjadi patokan utama untuk diizinkan pelaksanaan pertandingan. Saya lihat organisasi justru di Tahuna ternyata masih belum ada apa ya, belum tertata. Jadi yang saya harapkan pemerhati di Tahuna sendiri yang harus mencoba. Mudah-mudahan habis Kejurprov ini saya akan sharing dengan teman-teman bagaimana untuk menata organisasi yang ada di sini, termasuk hubungannya dengan KONI seperti apa, dan pemerintah daerah tentunya. Itu tidak akan lepas untuk membina prestasi atlet-atlet daerah. Saya prihatin kalau atlet-atlet voli itu kesannya bola voli itu tidak terurus. Nah, itu akan mengurangi keinginan penggemar bola voli untuk berkarir lanjut. Makanya saya berusaha kegiatan voli itu ya harus bisa memotivasi orang-orang yang kepingin berprestasi di bola voli. Ya kita harus lihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekarang. Voli itu dibikin semenarik mungkin sehingga orang-orang menarik untuk menjadi bagian dari dunia bola voli. Gitu. Terima kasih. Okay.
0: Baik, ini masih untuk Mas Eko ini. Masuk lagi pertanyaan dari pendengar RRI. Bagaimana kepengurusan PBVSI di Sangihe yang lalu mengadakan musda yang memilih ketua harian bukan ketua umum? Mohon penjelasannya, Pak Sekum. Silakan, Pak.
2: Saya sudah pernah infokan ya ke teman-teman di sini, para pembina, bahwa itu sudah gagal ya dalam pemilihan musda, dan saya minta mungkin nanti dari Pemprov setelah kejuaraan ini kami akan mengambil keputusan untuk membenahi kembali organisasi PBVSI di tahun ini, karena kami dari Pemprov tidak akan sembarang merekomendasi kepengurusan yang notabene tidak sesuai dengan ADART yang ada, yang membentuk sebuah pengurus yang nanti justru semata-mata tidak menjalankan pembinaan di daerah. Kami sangat melindungi pembina-pembina bola voli yang ada di daerah, karena kita tanpa pembina-pembina bola voli kepengurusan PBVSI itu tidak ada artinya. Jadi saat kita berniat untuk masuk ke dunia kepengurusan, ya kita harus benar-benar punya pandangan untuk membina. Mungkin itu.
0: Oke, baik. Ini masuk lagi dari WA di Pro 1 RRI Tahuna dari 08225291 sekian. Selamat pagi RRI dan para narasumber. Bagaimana bisa dilaksanakan kejuaraan bola voli sedangkan tidak ada pengurus PBVSI Kabupaten Sangihe? Perlu dievaluasi pengurus PBVSI. Ini dari penanya, dari pendengar kita. Kemudian juga Pak, ada yang gabung lagi terkait toilet VIP yang hingga memasuki babak semifinal masih kekunci. Apakah persoalan ini sudah pernah disampaikan atau dikoordinasikan dengan pihak KONI? Seperti apa, Pak?
2: Baik, ya, untuk ke depan mudah-mudahan PBVSI Sangihe setelah ada diskusi-diskusi bisa akan berjalan lancar, dan akan kami pantau dari Pemprov. Ya kalau untuk koordinasi dengan KONI, saya rasa sudah jelas terkoordinasi, karena ketua KONI itu wakil bupati. Kami audiens sudah dengan bupati, kami rasa kalau sudah audiens dengan bupati, ya di daerah juga sudah terkoordinasikan lewat panitia, dan saya rasa wakil bupati juga sudah kami hargai. Pertandingan Balio utamanya kami tetap tidak melupakan ketua KONI. Itu menandakan bahwa ketua KONI-nya kami sudah berikan penghargaan. Ini kejuaraan yang program Pemprov ya, pengurus PBVSI Sulut, yang lokasinya dilaksanakan di Tahuna. Jadi panitianya dari Pemprov, namun kami memberdayakan petugas perangkat pertandingan, wasit, dalam hal ini dari Tahuna. Nah, makanya dari Pemprov tuh wasit netralnya ada berapa? 4-5 orang ya? 4 orang. Jadi untuk jaga-jaga untuk pertandingan-pertandingan tertentu yang harus memang dipimpin oleh wasit netral. Jadi saya rasa hal ini jadi pembelajaran lah buat PBVSI Tahuna. Saya sebenarnya memberi ruang, karena saya selama pertandingan ini tidak balik ke Manado. Okay. Karena tidak ada harus balik kapal, cuaca ya, mendingan saya tunggu aja di sini sampai selesai. Baik. Daripada bola-bola balik. Jadi terbuka kesempatan untuk mereka ingin menata organisasi mereka. Ya kalau tidak ada keinginan, sama aja tidak mau maju nantinya kan. Karena sumber utama itu organisasinya harus benar-benar harus jalan ya. Kalau tidak ada organisasi, kasihan atlet-atletnya.
0: Baik. Baik, ya ada yang masuk lagi. Selamat pagi narasumber-narasumber hebat. Biasa torang lihat di lapangan, ini torang dengar di RRI. Terima kasih RRI Tahuna. Pak Sekum, titip atlet-atlet Sangihe kiranya boleh semakin berkembang. Terima kasih ya yang sudah gabung juga di WA Pro 1 RRI Tahuna. Di sesi terakhir kebersamaan kita untuk saat ini, kita ke Pak Kris. Baik, yang masih setia, dan ada Ibu Wasit juga, karena ini pertanyaan banyak ke Pak Sekum ya di sesi ini. ini. Baik, Pak Kris, apakah ada evaluasi khusus dari pertandingan-pertandingan sebelumnya yang kemudian diterapkan untuk menghadapi laga berikutnya? Dan ya, mungkin persiapannya ya, silakan ya, Pak.
1: Kami dari pelatih kepada atlet, yang pastinya persiapannya ini sudah mau masuk ke babak, masuk ke semifinal. Jadi beda dengan pandangan atau strategi-strategi yang diarahkan ke atlet pada waktu tahapan-tahapan dari bawah. Jadi yang pastinya memang strategi ataupun metode-metode yang pelatih gunakan juga tidak lepas dari membaca yang sudah dipertandingkan, baik secara internal atlet, kemudian juga dengan tim-tim yang akan dihadapi. Jadi strategi-strategi itu dibaca juga dari yang sudah dipantau di pertandingan, ya mungkin itu.
0: Baik, kita di akhir kebersamaan kita untuk saat ini ya. Dari pesan wasit untuk para pemain dan semua yang terkait dengan Kejar Prof kali ini, silakan. Sekaligus closing statement ini Bu ya, silakan.
3: Oke, terima kasih. Di akhir di pro ini, saya akan menyampaikan di babak semifinal ini, meminta dengan sangat-sangat kepada wasit lokal atau wasit yang ada di Tahuna, untuk mari kita terlibat langsung dalam semifinal bahkan final, agar supaya pelaksanaan pertandingan ini berjalan dengan lancar. Dan teman-teman wasit di sini memiliki banyak bahan lah, banyak bahan dengan adanya aturan-aturan yang baru. Karena ada juga satu wasit netral yang dari Bolmut, timnya sudah pulang bahkan wasitnya yang belum. Karena kemarin dia tanya, "Kak, kalau kita masih di sini boleh?" Tak bilang, "Boleh." Karena dia bilang, "Kapan lagi kita mau tugas begini kalau nanda di sini?" Karena kalau dia mau ke Manado, kalau timnya enggak ikut kan enggak juga dia mau tugas, karena banyak juga wasit yang bersaing. Nah, pesan dengan adanya Kejur Prof yang dilaksanakan di Tahuna, semoga wasit yang ada di Tahuna semakin memberi diri dalam pertandingan ini, agar supaya suksesnya pertandingan ini ada di tangan kita semua.
0: Baik, ya, closing statement selanjutnya dari Pak Saikum, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Ya, pesan saya, olahraga bola voli khususnya ini adalah terbentuk dari kita semua, dari pencinta bola voli, ya, dari masyarakat, ada pembinanya, ada pengurus. Harapan saya tetap para pembina, para pencinta bola voli, ya tetap semangat, berusaha menata terus untuk perubahan-perubahan ke depan. Ya, jangan patah semangat. Semua kehidupan memang harus berjuang. Semua akan mengalami tantangan. Tapi itulah kebanggaan kita. Kita punya tujuan utama, ya, untuk membina bola voli, baik di daerah, yang terakhir kita tentunya akan mensupport Merah Putih.
0: Baik, ya. Pak Kris, silakan closing statement-nya, Pak.
1: Ya. Dari saya, mari saya mengajak pertama kepada para pelatih-pelatih bola voli, mari kita tetap terus hidupkan, ya, bola voli, terus semangatkan, terus gelorakan bola voli, supaya bola voli itu tetap di daerah masing-masing tetap hidup, tetap terus bersemangat. Kemudian para atlet tetap terus bersemangat. Terima kasih.
0: Baik, dengan demikian pendengar RRI, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sesi dialog interaktif untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan dan menonton siaran kami pagi ini. Saya host Herlin Takasihaing, yang bertugas di gatekeeper ada Milania, di operator ada Ina yang bertugas di pagi ini. Terima kasih, kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik, Kang. Marda paling estetik sekali, Nong.
0: Coba kok Mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia, Dang.
1: Bukan dari besi, Le. Loh, Mbak menyerah, no, Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini, Mbak.
1: Hah? Masa, Le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul, Kak, Kang, dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira Le barang mahal.
0: Eits, nih boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas Kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, Leni boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 10 lewat 25 menit, informasi jadwal pertandingan semifinal Kejurprov Bola Voli U19 Sulawesi Utara, Jumat 28 Agustus 2026. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah kategori Putri, tim Bright Joss Electric PLN VS Bayangkara Semansa Pro. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kategori Putri, Mapalus VBC VS Malika Tomohon. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kategori Putra. Ya, pendengar RRI, sekali lagi pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kategori Putra. MC Joe VBC VS Kingdom Watudambo. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kategori Putra, Porodisa Bahari VS Bright Joss Electric PLN 1.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau mendukung UMKM.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id untuk siang ini. Pendengar, masyarakat perlu meningkatkan perhatian terhadap kesehatan selama puncak musim kemarau. Selain suhu yang lebih panas dan berkurangnya curah hujan, kondisi kering juga dapat meningkatkan paparan debu dan partikel di udara yang berisiko mengganggu kesehatan pernafasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung pada Juli hingga September 2026. Agustus menjadi periode puncak kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi udara yang kering membuat debu lebih mudah berterbangan, terutama di jalan, lingkungan permukiman, maupun lokasi yang banyak memiliki aktivitas kendaraan. Menurut laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, menjelaskan bahwa partikulat seperti PM10 dapat berasal dari debu jalanan, sementara partikulat yang lebih halus dapat masuk lebih jauh ke dalam sistem pernafasan. Selengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Siapa kan

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI, update informasi dari rri.co.id untuk siang ini. Pendengar, Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia Selandia Baru pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Pertemuan ini dipimpin bersama Menlu Selandia Baru di Winston Peters, Auckland, Selandia Baru. Menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral sekaligus membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Informasi lain pendengar RRI, PT Berdikari menyiapkan 30 ribu ton soybean meal SBM atau bungkil kedelai untuk peternak rakyat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita pun mencapai keberhasilan yang sama.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk menantikan siaran langsung sholat Jumat edisi siar kami di hari ini.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan ikuti jalan yang siang langsung, sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tahunah.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا.

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الهادرون اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين جماعة جمعة yang dirahmati Allah، marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena perlu kita ingat bahwa hanya dengan berbekal iman dan takwalah kita semua akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyal hadirin jamaah jumaah yang dirahmati Allah, di antara malam-malam yang mulia adalah malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj dan malam Jumat. Namun ada satu malam yang juga istimewa, yakni malam kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia, nabi panutan seluruh umat. Malam itu adalah awal dikaruniai. Malam itu adalah awal dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang menuntun manusia menuju cahaya iman, dan darinya lahirlah wahyu yang membawa rahmat bagi alam semesta. Tidak akan ada Isra Mi'raj tanpa kelahiran beliau. Tidak akan ada Lailatul Qadar jika bukan karena rahmat yang Allah limpahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran beliau menjadi malam mulia yang membawa petunjuk dan manfaat seluas-luasnya bagi siapapun yang mengingat dan meneladani beliau. Hari ini mari kita bertanya kepada hati kita sendiri, sebesar apakah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab pada satu kenyataan yang mungkin membuat dada kita sesak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita, bahkan ketika kita belum pernah melihat beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau bukan sekedar seorang nabi yang menyampaikan risalah. Beliau adalah rahmat yang berjalan di muka bumi. Ketika dihina, beliau tidak membalas dengan kebencian. Ketika disakiti, beliau masih memikirkan keselamatan manusia. Dan ketika berbicara tentang umatnya, hati beliau begitu lembut. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Isa. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah umatku, umatku, umatku." Lalu beliau menangis. Allah kemudian mengutus Jibril untuk bertanya, "Mengapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis?" Allah tentu lebih mengetahui keadaan beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
bahwa Jibril harus menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan membuat beliau ridho terhadap umatnya. Allahu Akbar. Bayangkan hadirin, kita mungkin menangis karena kehilangan uang, menangis karena kehilangan jabatan, menangis karena cinta kepada manusia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis karena memikirkan kita, kita yang belum pernah beliau temui, kita yang hidup lebih dari 1000 tahun setelah beliau wafat. Namun nama kita tidak beliau kenal satu persatu, tetapi kita ada di dalam kekhawatiran beliau terhadap umatnya. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap nabi memiliki satu doa yang dikabulkan, dan beliau menyimpan doa khususnya untuk memberikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Lalu bagaimana dengan kita? Beliau mencintai kita, tetapi apakah kita mencintai beliau? Beliau mengkhawatir keselamatan kita, tetapi apakah kita masih peduli dengan sunnahnya? Beliau menangis untuk umatnya, tetapi berapa kali kita menangis karena merasa jauh dari beliau? Ma'asyal hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah bahkan menggambarkan kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin melainkan aku adalah orang yang paling dekat dengannya di dunia dan di akhirat." Kemudian beliau membaca ayat, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maka jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita sementara kita hanya mengingat beliau ketika maulid. Jangan sampai lisan kita bersalawat tetapi kehidupan kita justru jauh dari akhlaknya. Jangan sampai kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi masih ringan menyakiti saudara, berdusta, menggunjing, menzalimi, mengambil hak orang lain dan meninggalkan solat. Sebab cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ucapan. Cinta itu dibuktikan dengan mengikuti beliau, dengan memperbaiki akhlak, dengan menjaga lisan, dengan menyayangi sesama, dengan menegakkan kejujuran, dengan memperbanyak solawat, dan dengan berusaha menjalani hidup sebagaimana yang beliau ajarkan. Ma'asyil hajirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan suatu hari nanti ketika kita berdiri di padang mahsyar, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi keluarga yang menyelamatkan kita. Saat itu kita hanya berhadapan kepada rahmat Allah. Saat itu kita hanya berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap menjadi bagian dari umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini jangan hanya bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita? Jawabannya sudah sangat jelas. Pertanyaan yang lebih pantas kita ajukan kepada diri sendiri adalah, apakah kehidupan kita sudah cukup pantas untuk disebut sebagai umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, hati kita bergetar. Semoga ketika selawat dilantunkan, mata kita berkaca-kaca. Dan semoga ketika kelak bertemu beliau di Telaga Kautsar, beliau mengenali kita sebagai umat yang berusaha mengikuti jalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

سمع الله لمن حمده. الله

السلام

0: Baik, pendengar RRI,
1: kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama jalannya siang langsung sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tahuna. Dan kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna untuk kembali mendengarkan atau mengikuti program acara kita selanjutnya.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 46 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saya masih terus akan menghadirkan beberapa lagu nuansa musik islami. Dan sebentar kami informasikan ke ruang dengar Anda, pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa ikuti program acara kita selanjutnya di Pro 1 RR Tahuna, yaitu dalam program acara Dendang Basudara.

dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku'. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita selanjutnya akan bergabung dalam program acara Dendang Basudara untuk edisi siar kami di hari ini.

0: Ya, tapi yang sekitar kebi, nusong bangsa usunduk udah nama saudara, tapi yang siara.
1: Tapi yang mau.
0: Kira habar arah?
1: Marung semah, masehat.
0: Masehat, ang, maning pedise.
1: Pedise, mariki be.
0: Mariki-riki be. Pia teng kami apa penyiar se studio mar ire dua nak mengkate lingo de tanah kena. Ora ini pia penelpon pertama sing.
1: Halo Tabea Dendang Basudara.
2: Tabea Dendang Basudara.
1: Tabea di ngangi sai.
2: Wau Miss Suwira.
0: Wau Miss Suwira. Awol. Awu. Awu
2: botong modong ke kantari.
0: Iya, ke kantari apa?
2: Eta bukan dermaga.
0: Beta bukan dermaga kere nih.
2: Pemancing aku kahim motor nange, siwa wo air bidang wo olti. Teramat sama menara sesalo ini, baru mbak kau masih sehat dengan keluarga suare.
0: Iya.
2: Yang mendingwa siapa sih kubi kubi apa di daringnya untuk kuri nama saudara sesalo ini. Sehat kubi.
0: Kere nih.
2: Kere nih wawu kasih buai.
1: Kere nih tabea kasih buai. Wawu misu
0: wawu mis, bira. Suwira ara. Wira bira kayak tabukan apa?
1: Bira tangan? Tabukan tengah.
0: Oh tabukan tengah. Mm-hmm. Pedis berarti mesulung ke biang ini.
1: Mesulung bau tapi apa tahiti nih? Kau mendak tahir tiswa baru nih. Oh, ini.
0: Aduh kasih aku ini dek perkiraan kami sarang manga Oktober ang.
1: Oktober bau.
0: Bermain dek habar suerari.co.id. Anu teng puncak kemarau teh Agustus.
1: Oh, berarti sang mariga mari wong bau ang. Ini sang mariga burang apa bau September?
0: Ndak ka pare ka sane. Main September ini burang apa kayara? Oke le karung ulah ya be. Bewene.
1: Oh, bewene.
0: Iya, burang bewene. Berarti ini sambayang loka 20 warune?
1: Heeh, kate telu lomba wong.
0: Iya. Kata-kata
1: lo. Akek bau su kompleks
0: anu
1: kenapa?
0: Anu su meng su jembatan baru anu ki lancar akek.
1: Oh, mesurung si kita.
0: Iya.
1: Mesurung.
0: Marsu iwawu saya wawu Mila inteng anggota ngi kita. Wawu Mila mata tanak su.
1: Sini.
0: Oh, su Madinas. Wadi ma teng akek kadodo.
1: Su Tapuang malah seng pihak seng natem bau.
0: Oh, berarti berbeda-beda meng. Iwawu nak bawa ke dengan kepala PDAM. Mutek ke memang neta tentang. Teng apa saluran ya bareng nek teng sumber mesuru mungkin pihak saluran tebe arobuhu jadi saya ini memang
1: pihak dudareng pihak talaka hebi makelaeng ikan dua di mana nek kok serentap uang belakang uteng bau pihak teng apa nek
0: mobil tangki PDAM
1: tangki PDAM uteng dek dudareng wake
0: oh iya memang harus pelapor
1: masyarakat ute pihak mengaloyangi pihak mengaember suruh lah nek mahdo tengoto PDAM geli ake ombau.
0: Aku mati madak teng apa apa ang ketemu ang main pimpinan nang arang.
1: Ketemu
0: oh eh. PDAM mute pe pehabar bue gratis se.
1: Oh main, gratis
0: iya gratis se main ake bawa PDAM. Ini ika dua ini lain masa siaran su Facebook ara.
1: Oh, kai
0: iya, so Facebook Pro 1. Jadi biro pahimange wue so Facebook.
1: Botonge mbak mending so Facebook.
0: Botonge mending so Facebook maning. Mari ini mengkati mahabar ute tawe kebi ke kantari maputar. Karena kan tempongi kita lai tidak panjang
1: kata
0: sekali.
1: Kata engkau rasa mbak.
0: Iya, kata engkau rasa.
1: Pia lai sasadia pukul darua. Pia habar
0: lintas Nusa Utara. Nusa Utara.
1: Ini mbak Udi. Halo, dinang mbak saudara. Di ngangisai.
2: Mama Iti Bukidak.
0: Mama Iti Bukidak Timur, ho Mama Iti.
2: Iya. Ayo tong ngamelding yo eh si. Mama dangara.
0: Iya. Anu isa wadi mama bangsa ke Mama Iti.
2: Mama Iti anak gua.
0: Oke. Oke.
2: Terus
0: sampai
2: mandinya semua orang terlalu susah. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
2: Iya. Iya. Iya. Iya. Ya ibu, tahu tak? Tak bisa tahu apa dari kesan dengan saudara. Loi ini,
0: Ini eh?
2: Ini eh.
0: Mama itu. Aduh apa kita ketemu di tengah deh ini?
1: Suka ke pato.
0: Okay. Okay. Yang sumake patu pia bau alfa new alfa trio.
2: Oh iya.
0: Nene. Oke, Rene. Kasih buwe, sena darahin tahu Mama Iti su Bukit Dek Timur. Ini radio Mama Iti kekaring yang ma tilang ngarang.
1: Aro pia pira lo tamai ke teng jaringan bau ang darai ang.
0: Iya, main telepon bau HP jaringan HP ni mutu tata hatung kada. Jaringan nu HP darai.
1: Darai.
0: Iya.
1: Okay. Aro we jar siaran RRI ma pilot dari
0: sana. Iya, main pemancar biah utem ma pilot. Siaran nu RRI pai sene. Mama Iti kasih buat saya ngedarahin tahu su orang ini karena ini pihak darua ke kantare arah putare. Ika dua dumaring heko ke kantare ang.
1: Iki tek kebi.
0: Ika dua kau eh. Pihak ona he tarua beta bukan dermaga ni darorongangi
1: wau miss. Subira.
0: Mama Iti sumake pato new alpha trio.

0: Iya, badan sundukku dendam saudara arah tinggi pihak ini.
1: Halo Mbak Pia.
0: SMP Anda darah yang tahu.
1: Halo Tabea Dendang Mbak Sudara.
2: Tabea Awu.
1: Dingangi say.
2: Dingang hati wawu buat tarorang.
0: Oh wawu Nisa.
1: Wawu Nisa.
2: Ya baru mau.
0: Mas sehat wawu Nisa kira habar.
2: Tahu katanya aku mau kita pengasih.
0: Oh Pia. Mangare ini ya, nanti langsung ngake suteng morong eh?
2: Bisa wau nau, udah gak bakumpul.
1: Okay. Dagang sutar orang wau Nisa.
2: Kenapa pakai anak ini kotor wau kebawangin tarai, tarawang.
0: Anyway lah yang. Wau Nisa.
2: Wau lain ya wau.
0: Anu memang, wasin su tedunang su air terjun memang.
2: Iya, si taruh
0: lainnya,
2: cuma
0: kebentur. Oke, lainnya tabut. Karena ke,
1: lainnya waseng, tabut, Mbak Wu.
0: Wah, sesu lainnya mangsel. Oh, Nisa.
2: Aku mau dorongnya
0: tentang
2: lagu dari Ese Mas Setia, kan?
1: Ese Mas Setia.
2: Ilola Drakel, deh,
0: Mbak Wu. Oh, apa?
1: Laki-laki setia, Aro.
0: Mm. Si Eseng.
2: Ese, kamu laki-laki, Aro. Aku.
1: Hmm.
2: Lagu ini untuk ke Bapak Isi, semoga Mas Setia sama Isi terus.
0: Kerene. Laki-laki setia lula drakal. Oh, aku Nisa.
2: Setia sama Isi sampai menutup mata.
0: Amin.
1: Amin.
2: Isi sama Isi, siapa Isi, sama Yopo Rey, Jomi, Nabuhu, ini tipe, otene kebi-kebi saya wawu. Buat di wawu, selamat mengharap. Aku, apa katanya nunggu ya, kek. Kalau tidak ada dalam pengguntur ini udah lah ya bu. Oke ya bu, terima kasih bela olah bu.
1: Kasih bu. Mama.
0: Wow
1: Nisa, su moronge.
0: Iya su moronge.
1: Seng nate lah ya ke ambo pasiennya.
0: Iya perwa.
1: Ini memang karawokangnya tomata berbicara nek soal wake om bau bari nek gampang tawe ake tika kondo utawe sorong bau ang
0: aku tawe daripada sorong daripada menyarsuk kayak susukan suwiru
1: ini olai tawe apa jaringan wong ketemu sorong kem bau ang
0: oh ndak biak singar.
1: Halo Tabea Dendang Mbak Sudara.
2: Halo Tabea Dendang Mbak Sudara.
1: Dingangi say.
2: Dingangi mama iwawu sukarong ambuku.
1: Mama wawu kalongang buhu.
0: KB2 ara, singkat saja KB2. Mama wawu. Mama wawu. Oh.
2: Mendorong kau si Yara yang bau. Dan cari pokare. Mapulu mengimbu. Mendengu.
1: Mapulu mengimbu.
2: Mendengu.
1: Piang bau.
0: Aduh apa kita ngadek deh ini.
2: Iya.
0: Apa ke kata mbok tengah ada mau wawu? Wawu Herlin seng lewure. Apa ke tengah ada?
2: Apa ya omah itu sama kerja? Apa yang pangan wawu?
0: Oh kerene, mbok ipo karek layang?
2: Iya, iya.
0: Kerene, ipo karek apa yang pangan wawu? Ini
2: juga kesimbau ruang ngara. Karena masuk mamu ngara, sungguh gede dan mesti gara.
0: Benar ini, emak pemasai
2: ada sendiri. Kasih buat. Kau tua ada tiap apa iwau, udah ini. Ya i, kau misalkan ini, kau tiap dia pongkat. Ya i, nanti aku se, ya i, bapak Udo, bapak Pandi, ya i, YouTube. Kristian, dengan kedua-dua apa yang tidak dengan kedua-dua daerah bersaudara, tapi mereka masih hati kembali.
0: Kerana?
2: Baru wasa ini mata titik.
0: Abah nek saya nek memang mata
1: titik. Memang mata titik. Mari kita kolai mak wawu.
0: Kerana mama wawu kasih buwe.
1: Kasih buwe mama wawu su KB2.
0: Iya. Piai. Bapak Iwabu ini hendak kau bawa upul. Halo Ucup.
3: Halo. Tapi hati.
1: Lawu ake suka su upul.
4: Menon datang naik ho.
0: Emang ingat bawa Ucup maka. Oh iya.
4: Tala membe menonda tane ada menganuting otom pambe.
1: Okay.
0: Potong yo.
1: Kara di ngogerobak ke kau menonda.
0: Masa sau mangatung apa pinggang-pinggang. Ho,
4: kira tahun na ini.
0: Tahun apa disa?
1: Pedisa Mariarun dau.
4: Ake be kira pai habar.
0: Ake.
1: Ake mensi kami bodang.
0: Nda tentang apa coba biasa lancar. Ake ge gua ka dodo biasa nate lai. Hmm. Apa ucap?
4: Oh, si kami badan dia ondo buat main ake inumang oh.
0: Oh.
4: Iya, kabe ake inumang kabe kami badan angkui saya tradisional pakai patung oh tamai.
1: Okay.
4: Iya.
1: Badan botong yang ucap ang.
4: Badan botong ya buat.
1: Mada denok buat ucap.
4: Botong main ke tempon denok kabe.
1: Kara waring wakit
4: saya. Genggang ini si desa saya badayo misang kenapa ini aku upam boral lah kau. Nengar abu tau sal udah laku. Pegan misang kenapa ya misang badang jago babu tengah kero. Soalnya nengar abu aku dalam salu pelelang itu. Jadi bano pedis itu lima moho aro.
0: Iya. Oh, apa ucap? So denang ini mendorong ke kantari apa ya, apa ucap? Aro tahu yang mendorong ke kantari?
4: Oh, nah, emang kata. Nah, dengan de, gabung ke dengan wapan de, sing kalimu nanda ini.
1: Laki-laki setia anda.
0: Pihak nak laki-laki setia, ini etika orang.
1: Ayo, coba kan mas setia tu. Mas setia, setiap tikungan ada.
4: Setiap sehadapan.
1: Cocok berarti, setiap tikungan ada.
4: Mas setia supro satu.
0: Iya, Neneo.
4: Maning marareng udah mesum bagi.
1: Neneo lah.
4: Penting mas setia. Oh, mending oh ya. Itu menolong areng lain balam aku saya entai mawa aku sama makome.
0: Kere Neneo.
4: Oh, mending oh si bau dua. Si tiara redangi bau. Sire telungin bau layon na nelpon. Salam mata mamunara so tengkal orang ini walaupun bako mabu mengalami mata berdua dengan keluarga tentu ni semua ni
0: kere ni
4: rusa di ngasuk kebi-kebi yang apa itu dari ngende dendam basudara walaupun bako pendengar kita masa sehat kebi. Oke, okay, kerene wau, terima kasih.
0: Iyo coba so pala. Wau Helen ini oh coba kasih loke sene. Mau bingok kan dia mengambang teng komentar OFB. Ternyata main su HP wau Helen. Terima kasih lo so enggak komen.
1: Ko su apa ini bau?
0: Su HP Pro 1. Iya. Pia ini anu hado teng basang masue lagu ang.
1: Oh, kerene.
0: Arang tadi oh sing di sesi berikut. Karena ini
1: darua lagu
0: ndak. Iya, darua ke kantare. Mari yo ucup sing aman karena sing ndak gabung su.
1: Ndak gabung su laki-laki setia.
0: Iya, su ke kantare sing luminto. Ni rorongangi wau ni Nisa, Mama Wawu, dengan ni Oppo, Oppo Ucup.
1: Oppo Ucup.
0: Ya, Oppo Ucup. Oppo Ucup. Operator kita mau dari ke kantari, ini operator ini tahu Jawa tau Manado. Jawa. Jadi saya ini, tolong mau dengar lagu, Mas. Tolong di, tolong
1: nakal
0: ditolong.
1: Nakalna we, Mas.
0: Nakalna.
1: Oh, nakalna kimar we, Bang.
0: Timadu. Timadu. Ya, kita ada mari ke kantari, kok sama Barisu sesi selanjutnya.

0: Ya, yeah, wow Olfi, Ara Olfi. Kita seng su menit ke 38. Pukul sembau nariu telumpro waru su menit ke.
1: Sesi terakhir ini bau?
0: Iya, yeah, sesi terakhir. Mm-hmm. Anu kita tahu yang pas su pukul darua. Mm-hmm. Karena pihak teng habar atau bau.
1: Habar lintas Nusa,
0: iya,
1: Utara.
0: Lintas Nusa Utara. Mm-hmm. Jadi sesi ini mau Herlin yang melolos ke pirau mbak basa.
1: Basa kom bau nek
0: iya,
1: komentar
0: su Facebook. Mm-hmm. Ya, apa mau yang bau Herlin mbak basa. Ini nasu kalimona ute. 26 menit yang lalu, mm-hmm. Mustaring Laipura.
1: Suapa mbak?
0: Awak gak? Pesan suapa yang mustaring ini?
1: FB kan?
0: Iya, so FB. Kakantari berarti Joris punya siapa? Alepung Cinta.
1: Pian mbak nenek?
0: Ada mbak Herlin menyeke. Yang tahu apa? Untuk Mustaring Laipura, kalau tidak ada versi Bertie Joris, kita dengarkan yang versi yang ada di studio. Main kata Bu Eara memang ini, ma tentang putaring. Punya siapa Alepun Cinta? Main penyanyi ini sini pia. Pantas tahu apa kenari asuteng kantari usang ya?
1: Bisa enak kantari.
0: Sini punya siapa? Ya, tapi apa yang ada ke kantar NN?
1: Oh, wow, Herlin ke
0: si Eseng. Si Fals dari lainnya.
1: Boy ini bau isai lain.
0: Ah, Mustaring seng boni bawasa. Daru komentar mar memutar sembau. Sembau isai ne tika oke memage arang.
1: Andi.
0: Minta tahatu mar de ene arap pemohon. Pihak lain ini si mo 30 menit. I Taufik ini kali mo nang balai.
1: Taufik.
0: Taufik Ransa request Narue Parlente. Main Narue. Oh Parlente. Parlente sini pia ya Parlente Ade Afi. Dene ara. Parlente Ade Afi. Masene membaca ke komentar i. Ah ini saya ni Manando. Tapi ya dia nama saudara ini bawa ui. Tapi ya dia nama saudara mau dorong ke kantor Sangihe. Sangihe ke Kendaga. Ini botong yang Sangihe ke Kendaga tadi
1: saya
0: nak tahu. Bawa ui Mama Yungke Sutora. Mama Yungke Sutora mau dorong ke kantor Sangihe ke Kendaga. Pihak ke kantor ini, wow Herlin masih ingat. Sangihe ke Kendaga, Sangihe, Sangihe. So ikan
1: Sangihe. Isai nak kantor ya, Mbak?
0: Ini tawe apa tengareng ini, rahada-hada mariga. Oh, isi ke ibarin ni tengka kantor ini, rakyat musik bambu ndau pia.
1: Sangihe ke Kendaga?
0: Iya, Sangihe ke Kendaga, musik bambu ndau pia. Hado kira ini yang? Mama Yungke.
1: Barine, oh kesangihe ikut Kendaga barine pihak versi si Rencalan dan kawan-kawan.
0: Ini kesangihe tampak kinawan telang.
1: Oh, okay.
0: Aron de ini orang daripada tapi apa? Tapi apa? Isi Rencalan nih de ini. Sangihe tampak kinawan telang kira.
1: Bor ini tampak
0: kinawan telang.
1: Kinawan telang.
0: Dek sebelumnya punya siapa Alepun Cinta dengan Parlente Semboni Bawar erang.
1: Bo, tata lu kan kantari mbak.
0: Saya tata lu sejauh ini.
1: Pas ya mbak.
0: Pas ya kan ke kantari. Bahasa ko pakai tepas teng apa ni saya ndawang Mama Yungke. Mama Yungke Sutora. Mending oes kali monane simbau dengan nyara sama tak nemunara suara seini terus sepiak Mama Faisan, Mama Nadir, Ma Ade Afik, Boy, Papa Pandi, Kak Nisa, Papa Udo dengan kebi. Kes du dari ngihat dia nama saudara suara seini. Ene bau ara tabea.
1: Tabea. Kasek bue.
0: Kasek bue. Oi Bapak MC ini Reynold Metusala ini yang. Gunawan bunga terakhir. Maeng oh berdoa ngampung ini ya.
1: Bau semotong.
0: Iya. Seng tawe maka humpak teng durasi ngu. Tengkakan tarik meng putaran kebi. Ada sawang. I Bapak Reynold ditunggu di dendang basodara selanjutnya. Kasek bue seng darah hintau. Dingangu apang de nelpon kan ini ara kasek belayang. Pia isai-isai kuara basa kono.
1: Na nelpon ni wawu mi suwira, mama iti suwuki de wawu nisa sumoronge, mama wawu kabe dua, i ucup upel.
0: Okay.
1: Isi relimang.
0: Isi relimang. Jadi ini natampung su sesi terakhir ute isi resu komentar su Facebook. Jadi dibaca di sesi terakhir. Maeng apa ma pulu mudara hintau hado sok su
1: Misa
0: mahi ya rang hado sok su misa mahi su
1: mundu. Kalau mengkete masehat te pia tempo.
0: Amin. Di ngangu apang dai mang masatia mendengok habar si kanwang yara mekekiwaro den lang masodara kasek buwe
1: mau mis kolak semangat pasar
0: iya mau mis kolak wow Herlin kai nak wow Herlin seng diwore sebenarnya ini biak den karena wow Herlin seng dongke yang pukul pak kalong itu
1: sensu studio
0: iya pukul pak nari udang seng bahasa sasadia ku sensu studio jadi kakelas senti mau tiki-tiki ara nak kawasa teng pesan su Facebook buka ini bawui Iwawu su Tabukan Utara ini Iwawu saya ini bawa Tabukan Utara. Oh iya Iwawu jahari kan ini Iwawu Fitri.
1: Nak iwaro simbau.
0: Nak iwaro mesang piak dendang bersaudara terang. Aduh ya
1: budak nak kata hendo.
0: Astaga kita ngada piak dendang bersaudara.
1: Sampai yang aro.
0: Iya. Ku deno ne.
1: Nwa.
0: Nwa siara mesang yara piak tempo. Karena menyara ke piak Munara Suprodote.
1: Tamariadi
0: karena meningkat dua su studio ke pihak Munara masing-masing
1: aroma. Oh, aroma ku lari.
0: Aduh mata ku mata botam memang ngasup pintu. Ku iba sama sera iba halang ti kau iba hala ya ra kami botong ya pia tempo mani bo pia teng kegiatan su heda.
1: Papahia anu tempo. Maning badang-badang matohase ute. Mau papahia o tempo,
0: iya.
1: Suka heda, su kantor, suare.
0: Kangir, kami kadok sene sempat narading sensure.
1: Boleh ini menghilang.
0: Anu ni tatang pelingu jaringan ke kadok sound yang hilang.
1: Ini online iya.
0: Kau ini sentap alasan aro jaringan sang stabil. Sang
1: stabil, boleh ini lay kegiatan mahari.
0: Kegiatan mahari. Masih ini pemancar kita kami biar mengelorangnya. Iya. Di ngapia bo Facebook lain dari ni kedua student yang bersaudara.
1: Jadi sentawi apa alasan?
0: Iya, tapi apa alasan? Ni wore sebenarnya ikut iwawu jahariana.
1: Maeng bau libur iara dinas botong
0: iya,
1: lai yo.
0: Iya, pokoknya.
1: Asara bari ne be dinas si wau mbak Yara su shift 2 nu.
0: Oh, re ro kawis tengah mati ya.
1: Maeng bau shift 2 ku iya shift 3 Mariadi yo. Aro shift malam.
0: Oh, kerene.
1: Kerene embau.
0: Kasih bu Yara senang.
1: Kasih lain
0: kasih bau. Si mas kasih mas
1: mas opo
0: imas tu taduk sering mengencok kat tengah pantat leher pai
1: tai bu bera roke
0: tai bu bera
1: ko mas maning kata eng seng kadodo sengkodo
0: oh kasih bau sikit kebi sama-sama su
1: misamahi.

Ya, peringan dimanapun Anda berada, kita akhiri lagu dari Jalan dan Hangkir Revo dengan Sangit Tanpa Kinawan Telang. Dan saatnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kemarin saja kita melihat BBM jenis subsidi Pertalite ini untuk kedua SPBU itu dari sore sudah tidak tersedia di kedua SPBU.
2: Selamat siang pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Jumat 28 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Perwakilan sopir angkut Tahuna Jonex Karel menegaskan berkurangnya BBM subsidi Pertalite di SPBU Kota Tahuna mengganggu aktivitas sopir angkut dalam melayani masyarakat.
1: Kemarin saja kita melihat BBM jenis subsidi Pertalite ini untuk kedua SPBU itu dari sore sudah tidak tersedia di kedua SPBU.
3: Sumber utama sopir angkut Tahuna dalam mengais rejeki kendaraan yang digunakan yakni bahan bakar minyak BBM. Di mana BBM yang digunakan sopir anggota Tahuna yakni BBM subsidi jenis Pertalite. Pernyataan ini dikemukakan Jonex Karel, perwakilan sopir anggota Tahuna, menyikapi kelangkaan BBM di perbatasan Kepulauan Sangihe yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyampaikan, di Kota Tahuna ada 3 SPBU, namun yang lebih optimal melayani masyarakat hanya SPBU di Santiago.
1: Tapi yang saya lihat dan pengamatan sesuai pengamatan saya itu hanya SPBU di Santiago yang setidaknya melakukan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Sedangkan untuk kedua SPBU, baik yang ada di Towo ataupun di Tongeho, ada ini terlihat ada sedikit sudah mulai ada sedikit kehilangan untuk BBM yang jenis subsidi.
3: Ditegaskan Jonex Karel, berkurangnya BBM subsidi Pertalite di SPBU Towo dan Tongenghuade sangat mengganggu aktivitas sopir angkut Tahuna dalam melayani masyarakat. Menurutnya, kelangkaan BBM sudah terjadi sejak dulu dan ada oknum yang terlibat. Untuk itu, Jonex Karel mendesak pemerintah daerah harus bergerak cepat mengatasi kelangkaan BBM di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Bupati Sangihe Michael Tungari apresiasi pelaksanaan aksi nasional PPOT oleh Badan POM secara berjenjang.
4: Permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut keamanan, ketertiban sosial, masa depan generasi muda, serta kualitas sumber daya manusia.
5: Pelaksanaan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang digelar secara berjenjang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan mendapat apresiasi dari Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari. Dalam sambutan tertulis Bupati yang disampaikan Asisten 2 Setda Sangihe Gregory Slondo menyampaikan bahwa aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat jenis tertentu merupakan kegiatan positif dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan datang. Kualitas sumber daya manusia untuk generasi mendatang ditentukan sejauh mana komitmen dalam mempersiapkannya mulai saat ini terhindar dari perilaku yang negatif.
4: Permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut keamanan, ketertiban sosial, masa depan generasi muda, serta kualitas sumber daya manusia. Obat yang sejatinya digunakan untuk kepentingan pengobatan, apabila disalahgunakan, dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, terpadu, dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Kepala Lokapom Kabupaten Sangihe Christian Aspriamijaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan selama beberapa bulan terakhir. Ia menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Lokapom Sangihe terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media. Anton Lahube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan penyisiran data sensus ekonomi 2026.
6: Himbauan kami sih sebagai petugas, seperti tadi, terimalah kami sebagai petugas sensus ekonomi, karena ini tugas negara yang dititipkan kepada kami sebagai petugas-petugas pendata.
7: Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pendataan terhadap berbagai aktivitas usaha, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar. Yunita Yeti Winangon SE, sebagai koordinator Sensus Kecamatan Tahuna Induk, mengatakan kepada RRI bahwa penyisiran data dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku dan kegiatan usaha yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026 dapat terdata secara menyeluruh.
6: Penyisiran ini untuk menambah kekurangan cakupan usaha di Tahuna. Untuk Tahuna sendiri, cakupan BKU yang ada sebanyak 1.500 lebih. Tapi yang kita ketemu itu masih kurang. Maksud dari penyisiran ini biar cakupan usaha Tahuna terdata semuanya.
7: Sementara itu, pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Data yang terkumpul nantinya menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta BPS Sangihe juga terus melakukan pemutakhiran terhadap informasi yang diperoleh di lapangan.
6: Himbauan kami sih sebagai petugas, seperti tadi, terimalah kami sebagai petugas sensus ekonomi, karena ini tugas negara yang dititipkan kepada kami sebagai petugas-petugas pendata. Karena kami sebagai pendata juga mengharapkan responden ini bisa menerima kami dengan senang hati, dan kami juga sangat berterima kasih karena banyak juga responden yang menerima kami dengan baik dan juga memberikan data dengan baik dan benar.
7: BPS Sangihe juga menghimbau masyarakat dan seluruh pelaku usaha Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas resmi dan memberikan data secara lengkap, benar, dan jujur. Dipodui Perkasa melaporkan.
2: Berita terakhir, tim volleyball putra Prodi Sabari Kabupaten Kepulauan Talaut akan memberikan yang terbaik pada kejuar Prof U19 di Gor Membara.
8: Mulai dari kesiapan atlet, kesiapan dalam hal kesehatan anak-anak, kesehatan tim, kemudian penataan dalam segalanya.
9: Perjuangan tim-tim terbaik dalam kejuaraan Provinsi Volleyball U19 Gubernur Sulawesi Utara tahun 2026 kini memasuki babak penentuan. Setelah melalui rangkaian pertandingan yang berlangsung sengit, para peserta terus menunjukkan semangat dan kualitas permainan untuk merebut tiket menuju partai final. Tim yang berhasil menuju ke babak akhir harus melewati persaingan ketat sejak fase awal hingga semifinal. Kesiapan fisik, mental, kekompakan tim, serta penerapan strategi menjadi faktor penting dalam menghadapi pertandingan penentuan. Salah satu tim yang mencuri perhatian adalah Prodi Sabahari dari Kepulauan Talaut. Perjalanan menuju Tahuna untuk mengikuti Kejuprov Volleyball U19 tidak mudah, terutama karena keterbatasan transportasi laut. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat tim untuk memberikan yang terbaik. Ofisial tim voli Prodi Sabahari, Chris Laruanaung, mengatakan masih banyak hal yang harus dievaluasi, mulai dari mental pemain, kemampuan individual, pola permainan, kebersamaan tim, hingga strategi menyerang dan bertahan.
8: Untuk persiapannya, yang pastinya sudah diizinkan Tuhan bisa sampai di semifinal ini, berarti kami mesti memang mempersiapkan dengan matang. Mulai dari kesiapan atlet, kesiapan dalam hal kesehatan anak-anak, kesehatan tim, kemudian penataan dalam segalanya. Kami persiapkan, berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin kami akan persiapkan.
9: Bagi setiap tim, laga semifinal menjadi ujian tersendiri. Para atlet dituntut mampu menjaga konsentrasi, mengendalikan emosi, sekaligus menjalankan instruksi pelatih dengan baik agar dapat memberikan penampilan maksimal di lapangan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Perwakilan sopir angkot Tahuna, Jonex Karel, menegaskan berkurangnya BBM subsidi Pertalite di SPBU Kota Tahuna mengganggu aktivitas sopir angkot dalam melayani masyarakat. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busai menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi jadwal pertandingan semifinal Kejur Pro Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Untuk pertandingan hari ini Jumat 28 Agustus 2026, lagi untuk jadwal pertandingan semifinal Kejur Pro Bola Voli U19 Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan di Gor Membara Tahuna Menente pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Main pertama pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah untuk kategori putri antara tim Break Jos Electric PLN versus Bayangkara Semansa Pro. Main kedua pukul 16 waktu Indonesia Tengah kategori putri antara tim Mapalos VBC versus Malika Tomohon, dan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk main ketiga kategori putra antara Mikjov VBC versus Kindong Watudambu, dan pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah untuk kategori putra main terakhir antara tim Prodisa Bahari versus Prejos Electric PLN 1. Sekali lagi pendengar, Anda bisa ikuti atau saksikan bersama pertandingan semifinal Kejur Pro Bola Voli U19 Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Main pertama pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah untuk Putri Break Jos Electric PLN versus Bayangkara Semansa Pro. Main kedua Putri Mapolos VBC versus Malika Tomohon. Main ketiga Putra Mikjo VBC versus Kingdom Watudambo. Dan main terakhir Putra Prodisa Bahari versus Bright Joss Electric PLNA.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi siar hari ini Jumat 28 Agustus 2026, yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Di Birokita.
0: Dengan siapa?
1: Maumis di
0: Biro. Oke, silakan Maumis.
1: Maumisnya ada lagu Bahagia Itu Sederhana.
0: Baik.
1: Terima kirim dia pertama portoran di Maumisnya. Ya lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran dan sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Mau kirim dia por orang-orang rumah tersayang. Hari ini berhari ulang tahun yang ke-16 tahun. Selamat ulang tahun adekku, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus, mengirim juga ada Papa Ari dan Tembuala, Papa Pandi, Udo, Merona, Madi Afid, dan yang terakhir, pertemuan semua aja, Tuhan Tuhan penggemar Tuki, acara Pernadusi Melaka Jabar ada, semuanya dapat salam dari Wawunin. Oke, bagi itu Wawunin, makasih, selamat siang
0: menjelang
1: sore.
0: Baik, terima kasih buat Wawunin di Bira.
2: Cobalah ikuti irama gembira, tua dan muda mari joget.
0: Iya, di belakangnya Womis Prodangdut. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wawit ya.
0: Waalaikumsalam, dengan Papa Fandi.
3: Betul sekali.
0: Oke, silakan Papa Fandi di Buhatabut.
3: Oke, pertama-tama mau kirim jawab buat Rompi Wawit ya. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran. Baru yang selewat tadi, ada Torante Wawunis, terima kasih Wawu. Kemudian ada Ucup, ada Mama Nadil, Mama Ongke, Mama Paisan, ada Mama Puriswat, Mama Ade Api, ada Mama Wawu KB2. Kemudian di Malah ada Mama Oporei, ada Mama Embo di Paka-Paka Omba. Baru ada Opa Virgis di alamat yang sama. Kemudian ada Papa Udo, Boy, Mama Atar. Ya, Turante, Tuan Asri di Sulsel. Dan semua-semua aja, wow, pendengar Prodangdut di mana saja berada.
0: Iya. Yeah.
3: Saya lupakan doa ada Toronto Wawunisa, Pak Guntur, Winda, Mama Puati, dan semua-semua juga pendengar Prodangdut di mana saja berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Oke.
3: Okay. Betul lagu, Aku Semut Merah.
0: Baik.
3: Oke, begitu ya Wawuku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Fandi di Bahasa.

0: Ya, di belakangnya Bapak Fandi yang mau bergabung. Prodangdut, halo, selamat siang, menjelang sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
1: Dengan Mama Opo Rey.
0: Oke, silakan. Iya.
1: Tahu lagu? Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Lagu ini for Made Atik Ditola.
0: Oke.
1: Ya. Kirim pertama buat Wawi yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut buat Mak Nisa, Arawinda, Riguntur, Mampu Arbi, Mampu Riswat, Mak Iti, Bapak Pani, Bapak Udo, baru ada Ucup, ada Boy,

0: baru ana mak wawu, baru ada Opa Birgis dan Oma. Terakhir semua penggemar Perlandu di mana saja berada. Terima kasih wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Porei di Malatabo. Ya, di belakangnya Mama Oporei. Prodangdut, halo, selamat siang, menjelang sore.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Diafi, silakan.
2: Betul sekali, Mbak Ica, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Mama Diafi, bagaimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Ica. Mbak Ica, di
1: oke, buat Mama Adi Afiq bisa dicoba kembali ya di line telepon di 0812-5503-8004. Prodang Dut, halo. Halo, selamat siang, menjelang sore, Prodang Dut.
3: Selamat datang kepada kita, Assalamualaikum. Iya,
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
3: Ya, adalah Mairona, Mbak Dika.
1: Oke, silakan Mairona di Medan.
3: Lagu dari apa ya? Dari Ona Dutra ya.
1: Judulnya apa?
3: Di Taman Asmara.
1: Oke.
3: Okay. Nah, baru kirim salam pertama banyak Mbak Gija. Ada Kwamis. Ada Maria. Selonova, Maite Mauna. Ada Asri. Dan Nisa, ada Winda. Korema, ada Hati. Dan buat semua dalam beberapa cinta perusahaan di siang menjelang sore ini. Sudah banyak amat, Cok.
1: Iya, oke.
3: Banyak berdiri sama tugas untuk sama di bawah.
1: Baik.
3: Lagunya aman, kan?
1: Iya. Terima kasih.
3: Oke,
1: iya. Baik. Kembali lagi saya terima lain telepon. Prodang Dut, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, lanjut ini Mama Diafiq.
2: Baca DP ya. Lagu Bunga dan Kumbang.
1: Oke deh, baik.
2: Menjawab pertama-tama buat Mbak Ica, selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
1: Amin.
2: Barusan ada Mairona, ada Mama Oporei bersama Papa Oporei, keluarga Kahimpong Matantu, Maiti Mauna, Papa Pandi, Pak Udo, ada Wawu Mis, ada Ucup, ada Mak Nadil, Mama Faizan, Mak Ungke, Mak Wawu, Mama Aca, ada Kak Nopor sama Mama Dedek dan semua-semua itu. Pendengar pencinta pro dan di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Jumpa Ica, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Adi Afiq yang ada di Tola Tabu. Di belakangnya Mama Adi Afiq, saya masih menunggu lagi yang mau bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Prodang Dut, halo.
4: Halo, selamat siang menjelang sore, Dorando.
1: Iya, silakan Mawawu.
4: Mawawu, ya, ada beragu, manis-manis undi.
1: Iya, kira yang buat siapa?
4: Pertama-tama di buat Mawawu Ica, sama siang menjelang sore sama tugas, sukses terus sampai akhir penyiaran.
1: Amin.
4: Di sini ada Pak Mawawu, yang terima tadi ada Mawawu Afif, ada ya Pongkas yang di Morongnya, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Mairona, ada Asli, ada Mama Oporei, ada Ucup, ada Christian Rame di Uper, ada Ade Jane, dan semua juga pencinta Perurandut, mati yang menjelang sore dia selamat berlanjut. Itu jauh tuh.
1: Baik, terima kasih buat Mawawu di Kolongan Babar. Baik, peringat saya tandu lain telepon, kita dengarkan dua lagu dari Cita-Cita Tabagia itu Sederhana sama Boy Sandi, Aku Semut Merah. Selamat siang menjelang sore, yang besar lagu ini ada Wawu Miss Tibira dan juga ada Papa Fandi di Behatabo. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Baik, peringatan 54 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503-8009. Untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, sudah dengar Bung Pro Dangdut, halo.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Asri, silakan Asri.
1: Iya, mau request lagunya 5 menit lagi dari Cici Paramida.
0: Judulnya apa Cici Paramida?
1: 5 menit lagi.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kirim salam, ada Opa Bilkis, ada Pak Pandi, Pak Udo, ada Ungkep, Ucuk, Meruna di Medan, Sekarang Makassar, ada Boy, bisa Anupa, ada Winda, ada Mode Apit, Mainal, Mawawo, dan siapa lagi? Buat Mau Pardi, Mau Purisuan, ada Mau Purei, buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Iya, Asri, 5 menit lagi ini Cynthia, bukan Cici Paramida.
1: Yang semuanya
0: ini Cynthia yang penyanyi aslinya. 5 menit lagi.
1: Iya.
0: Iya, ya, oke. Okay.
1: 5 menit lagi. Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Asri di Sulawesi Selatan.

0: Iya, di belakangnya Asri, Perodang Dut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Salam Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Iya.
1: Dari Bapak Ari di Ateng Dua lah.
0: Oke, silakan Bapak Ari.
1: Pertama-tama, kirim jo buat Bapak Aziza yang sedang bertugas. Selamat menjalankan aktivitas kerja. Harapannya semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Serta sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru yang sudah lewat tadi ada Wahu Nis di Bira. Ada Bung Anwar Abu Sayeng di Tidore. Ibu Halima bersama suami tercinta Bung Ense di alamat yang sama. Di sana juga ada Jubair Abu Sayeng. Baru ada Tarmisi di Bangka Belitung, Mayrona di Medan, Asri di Lebuk Timur, Firman di Parigi Mautong, serta semua-semua jo para pencinta dan pendengar setia Pro Dandut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu lagu wawu di ambang sore jo.
0: Hmm.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papari Akembualang.

0: Ya, kembali lagi saya terima line telepon di belakangnya Papa Ari. Prodangdut, halo.
1: Kenapa paksa?
0: Ya.
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, Boy di Tabu, silakan Boy.
1: Halo.
0: Iya, Boy. Boy bisa mendengar suara saya?
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Ya, lama sore Boy di Tabut. Ya, terputus. Bisa dicoba kembali di line telepon 0812-5503-8009. Ya, sudah ada yang gabung. Prodangdut, halo. Ya, halo Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Sore, dengan Boy. Halo, Boy bisa mendengar suara saya? Ya, bisa dicoba kembali ya buat Boy yang ada di Tabut yang mau bergabung dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sudah digabung Prodangdut. Halo.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Rina Bu di Tabut Tola.
0: Oke, okay, Mama Rina Tola Tabut, silakan.
2: Aku minta lagu dulu, DP lagu Angka Satu.
0: Oke, okay, baik.
2: Pertama mungkin dia buat Wabu lagi bertugas. Selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Terus di Tola Tabut sini ada Mama Afik, boleh masuk.
0: Mama Afik sudah langsung masuk.
2: Oh, baru mendengar ini.
0: Oke. Okay.
2: Terus mau salam jauh dah ucup. Ada Bapak Pandi, Bapak Udo, dan terakhir semua-semua jauh pendengar Prodando di mana saja berada. Dalam kompak persahabatan selalu.
0: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat sore. Baik, kembali saya terima lain telepon. Halo, selamat sore Prodangdut. Halo, ucup. Prodangdut, halo. Halo. Baik, dicoba kembali di line telepon 0812-5503-8009. Baik, kembali saya terima line telepon Prodangdut. Halo. Halo, selamat sore, Ucup.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih menunggu lagi untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009.

0: Iya, sudah ada yang gabung lagi. Pro Dangdut, halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, Ucup, silakan Cup.
1: Dangdut adalah kita. Oh, ya. Dengan Papa Tinta.
0: Oke, silakan Cup.
2: Bisa kasih di sekolah aja. Dari Prima Arzain.
0: Prima Arzain. Baik.
2: Pesan buat Boy. Bakuat Boy.
0: Iya, dari boleh, tadi Boy sama Ucup aku ganti Mas Wicca angka-angka
2: tapi tidak ada suara. Karena lain kali kalau gangguan kan yang ada di HP itu wow. Di suara sama dengan Pak kita ini yang ada bau suara jangan dari radio.
0: Oh. Ucup suara juga nyada ada Pak Wicca ada dengar ini.
2: Iya, mulai gangguan.
0: Ya, Ucup. Lanjut, Cup.
2: Halo.
0: Iya, lanjut, Cup. Lanjut.
2: Oke, mau salam, Jo. Pertama buat Rampe Wawece yang lagi tugas ya, selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, diberkati ya tentunya bersama keluarga di rumah, harapan ada sehat-sehat ya semua.
0: Iya.
2: Kalau tidurnya masih aman Jo Air?
0: Aman.
2: Oh puji Tuhan berarti. Terus mau salam Jo, yang sudah pada lewat tadi ada Torampe. Memarina, ada Torampe Boy, Bau Mis, ada Mawawu, terus ada siapa lihat tadi? Oh ada Torampe Asri, apa kabar? Harapan sehat Jo. Ada Nisa di Merongi, ada Putra Makassar, ada Torampe Mama Ade Afif. Ada Mama Faisan, Mama Nadir, Mama siapa lagi, Mama Okurei, Mama Okuriswat, Deng, Kristianus Rame, Wawu Jain, Deng semua-semua aja. Ucup sudah mau dapat sebut satu per satu berbagi waktu dengan yang lain. Tentunya semua dapat salam Jo, salam manis, salam kompak Jo untuk semua. Oke deh Papa Tintan semua turun, kasih buwe. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Ucup yang ada di Opel. Satu lagi penelpon di belakangnya Ucup. Prodangdut, halo.
3: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Mama Ungke di Tabut, Kak.
0: Oke, silakan Mama Ungke.
3: Pertama Kim Jo buat Kak lagi yang bertugas. Kim Jo ada Mama Nadil, Mama Faisan, Mama Davik, Pak Pandi, Kak Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Bapak Udo. Itu Jo Kak, DP lagu. Bella Agustin, Pura-Pura Bahagia Kak.
0: Bella Agustin?
3: Pura-Pura Bahagia Kak.
0: Pura-Pura Bahagia.
3: Iya Kak, itu Jo Kak, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore buat Mama Ungke yang ada di Tabus. Satu lagi penelpon, Pro Dangdut, halo.
4: Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
4: Ibu Halimah.
0: Oke, silakan Ibu Halimah.
4: Buat Pak Inca, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
4: Jurnjo buat Ucup sekeluarga, Maenal, Pak Pandi, Pak Udo, Pak Yanis Binaha, Pak Yanis Manente, semua Jo penggemar Pro Dangdut. Kau ucapin sendiri Jo lagi.
0: Gabung aja dengan Yamutoro. Ya. Oke. Okay.
4: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Halimah di Tidore Tengah. Baik, saya tahan dulu telepon. Kita akan dengarkan 3 lagu yang muturun. Kali ini ada lagu dari Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki, Haji Onesutra di Taman Asmara sama Vitalvia Bunga dan Kumbang. Selamat sore buat Mama Oporei di Malatabut, ada Mama Ade Afik di Tolotabut, terus ada Mayrona di Medan sama Ibu Halima di Tidore Tengah. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi saya terima line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Nadi ditolak, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
1: Tunggu ada Mama Ungke ditolak. Ada Mama Ade Paisan, Mama Ade Afik, Kak Nisa, Kak Winda, Boy, Kak Ucup, Papa Udo, Papa Pandi, itu jo Kak.
0: Oke.
1: EP lagu dari Nela Nasi Padang, Kak.
0: Oh, dua anggrek kalau goyang nasi Padang, dua anggrek.
1: Dari Nela, Kak.
0: Oh, Nela Karisma.
1: Iya, Kak.
0: Nela Karisma, goyang nasi Padang. Oke, nanti mau cari sebentar. Kirim.
1: Yuk, sama sore.
0: Baik, terima kasih kembali buat Mama Nadi yang ada di Tola Tabut. Baik, pendengar, saya kembali lagi masih menunggu untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0812 5503 8009.

0: Ya, pendengar, kalau kita mengingat waktu dan lagu masih banyak yang belum terputar, kembali lagi saya hadirkan lagu. Ada 3 lagu yang mau turun. Kali ini ada lagu dari Iswandi Raup, Manis Manis Unti. Ini Cynthia, 5 menit lagi sama Victor Huta Barat di Ambang Sore. Selamat sore buat Mawau di Kolongan Baru, Asri di Sulawesi Selatan, dan Papa Ari yang ada di Akem Buala. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Saya coba lagi terima satu penelpon paling terakhir. Pradangdut, halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya, silakan Boy.
1: Yo, tadi kok nyadap suara Wu.
0: Iya, sama juga. Oh, Ica panggil-panggil tapi Boy nyadap suara.
1: Iya, oke, dan tipe lagu Jono.
0: Lagu apa?
1: Tipe lagu Jangan Kau Tuduh Aku dari Mansur S.
0: Mansur S, Jangan Kau Tuduh Aku. Oke.
1: Okay. Pertama-tama buat Wu Aziza yang lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses selalu sampai hari penyiaran. Lanjut. Oke, ini buat Bapak Udo di Tulendano, Bapak Fandi di Beha, Mama Poren di Mala, ada Nisa, Winda, Mama Poardi, Pak Guntur yang lagi berada di Meronge, ada Pak Yanis, Pak Bilis di Naha, ada Mama Iti di NTB, terus ada Mama Poriswat di Biru, Mama Faizan di Daripa, terus ada Mama Ungke, Mama Nadil, Made Afik di Tola, terus ada Ucup di Upel, terus ada Mama Wau di KB2, DP lagu ada, Bu?
0: Ada.
1: Terus ada Aslima bersama Jul yang lagi santai mungkin ini sore. So boleh bawa baking kopi supaya santai. Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dandut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu.
0: Okay.
1: Itu jauh, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Baik, peringat saya tandu lain telepon, kita kembali dengarkan 3 lagu. Lagi ada Manis Manis Unti, terus ada ini Cynthia 5 menit lagi sama Victor Huta Barat di Ambang Sore. Selamat sore buat Mawau di Kolongan Baru, Asri di Sulawesi Selatan, dan Papa Ari di Akem Buala. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh,

Iya, Prangana Weekend telah kita dengarkan 3 lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon, saya masih menunggu dan tinggal kirim-kirim salam. Dan untuk lagu, tinggal gabung dengan lagu yang masih ada ini, yang belum sempat terputar. Ada Prima Arzain, Bella Agustin, Nila Karisma, Angka 1 dari Amri Palu, Mansyur S, Isu. Dan juga lagu yang motor ini tinggal 5 lagu. Jadi untuk Anda yang mau bergabung sudah tidak bisa lagi pesan lagu, tinggal gabung dengan lagu yang motor.

Ya, selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kami ucapkan juga selamat sore, selamat mendengarkan kembali lagu yang akan saya hadirkan ke rodingar Anda. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya, terputus. Baik, kita langsung saja dengarkan kembali dua lagu dari Amri Palu Angka 1 dan juga Prima Arzain, Kisah Kasih di Sekolah. Selamat sore buat Mama Rina di Tabut dan juga Ucup yang ada di Upal.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

Iya, peringkat sudah 55 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kami mohon maaf sudah tidak bisa lagi terima lain telepon dan kami akan hadirkan untuk lagu terakhir. Selamat sore buat Mama Ungke di Tabut, terus ada Mama Nadi di Tola dan Boy di Tabut. Dan hanya tiga lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan untuk Anda yang belum sempat gabung, jangan kecewa, nanti bisa gabung pada besok hari. Seperti biasa, Pro Dangdut hadir setiap hari dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih lagi untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 era di tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita di tahunnya sore untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Saya akan hadirkan keruan-keruan Anda di tahunnya sore ini dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 era di Gorontalo untuk mengikuti Lintas Maguta. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Timor Leste Jos Ramos Horta di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga. Mereka diantaranya adalah Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Prian Yuliarto yang tiba pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Selanjutnya Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Chief Investment Officer dan antara Sigit Puji Santoso, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Felix Wanggai. Kepala BRIN Arif mengatakan Presiden Prabowo akan menggelar pertemuan dengan Presiden Jos Ramos Horta. Kami diundang oleh Bapak Presiden untuk mendampingi beliau karena pertemuan dengan Presiden Timor Leste, dan yang bisa sih setelah itu ada beberapa hal yang ingin dibicarakan terkait dengan situasi terkini, kemudian apa yang bisa disumbangkan BRIN untuk menjadi solusi. Sementara itu, Wamenlu Armananta mengatakan Presiden Timor Leste Jos Ramos Horta membawa 20 delegasi. Delegasi tersebut terdapat penerima Nobel. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium.

magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok. Woohoo!

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 51 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Sebentar kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti Lintas Magota. Pendengar, Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz pada Kamis 27 Agustus 2026. Kedua negara juga membahas proyek bersama untuk membersihkan jalur perairan tersebut dari ranjau, dilansir dari Xinhua. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani melakukan kunjungan ke Teheran. Dalam kunjungan tersebut ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi. Pertemuan tersebut membahas kerangka sementara yang diusulkan untuk mengatur lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Syekh Muhammad menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara-negara tetangga dan menjaga kebebasan navigasi di jalur perairan tersebut. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut selengkapnya bersama saya Yusrian Penorong. Pendengar, kita awali Lintas Magota dari RRI Manado. Pantai Desa Kapitu Minsel kini tidak hanya mengandalkan mangrove tetapi juga terumbu karang sebagai wisata bahari.

0: datang di pesisir pantai Desa Kapitu yang merupakan desa ekowisata. Desa ini merupakan potensi wisata Kabupaten Minas Selatan yang sangat diandalkan, bukan hanya karena mangrove, tetapi juga karena terumbu karang yang akan disemai pada kegiatan.
1: Perkumpulan Manengkel Solidaritas akan mengawal perkembangan rehabilitasi terumbu karang di pantai Desa Kapitu, Amurang Barat, Kabupaten Minas Selatan. Setelah giat rehabilitasi terumbu karang di Laut Kapitu melibatkan Kargil Amurang dan PNM Manado, Ketua Manengkel Solidaritas Sela Runtulalu berharap konservasi bertahun-tahun itu membuahkan hasil untuk peningkatan aksi penyelaman.

0: tabung. Nah, ini upaya yang sangat baik selain mempercepat rehabilitasi terumbu karang, juga mempercepat dampak yang akan dihasilkan.
1: Pantai Kapitu yang kini bersolek dengan indah pasir landai tanpa bebatuan atau duri karang cocok untuk permainan air segala usia. Keunggulan itu melengkapi wisata mangrove dan kegiatan lainnya dengan dukungan UMKM dan pemerintah desa setempat. Hukum Tua Kapitu Alfa Winokan mengatakan, kini tanggung jawab pemerintah dan warga yaitu merawat apa yang telah dimulai para stakeholder.
2: Supaya tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pesisir tersebut. Pada hari ini juga kami pemerintah desa menerima rehabilitas terumbu karang dari PNM dan Kargil, tentunya diadakan oleh Perkumpulan Solidaritas Manengkel. Tentunya kami pemerintah desa sangat mengapresiasi, berterima kasih karena telah mengadakan acara tersebut.
1: Agar pariwisata di Pantai Kapitu berjalan tertib dan terkoordinasi, pemerintah desa telah membentuk Pokdarwis atau kelompok sadar wisata di bawah pimpinan Bung Jeki. Pesona Pantai Kapitu Minahasa Selatan telah menjerat wisatawan mancanegara yang hampir setiap pekan datang berkreasi di pesisir pantai indah ini.
3: Potensi wisata, ekowisata di desa Kapitu berupa pantai, mangrove, terumbu karang yang semuanya menyatu, sehingga orang selalu menyebutkan bahwa desa Kapitu adalah desa karena pilihan Tuhan. Tidak salah, karena begitu banyak sumber daya alam yang diberikan Tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Kapitu untuk menjadi sumber penghasilan dan perekonomian masyarakat. Demikian, Audi Condores dari desa Kapitu, Kabupaten Minahasa Selatan, melaporkan.
4: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pendengar angkasawan dan angkasawati RRI Gorontalo, Dharma Wanita Persatuan hingga para pensiunan RRI menyemarakan rangkaian kegiatan menyukseskan Hari Radio ke-81 tahun 2026.
5: Rangkaian kegiatan menyukseskan Hari Radio ke-81 tahun 2026 di lingkungan RRI Gorontalo resmi dimulai dengan semangat kebersamaan melalui kegiatan jalan sehat, senam bersama, dan berbagai lomba yang memupuk kekompakan. Kegiatan tersebut diikuti angkasawan dan angkasawati RRI Gorontalo, Dharma Wanita Persatuan, hingga para pensiunan RRI. Sejak pagi, suasana lingkungan RRI Gorontalo tampak berbeda, dipenuhi canda tawa dan semangat peserta yang mengikuti kegiatan bersama. Sukacita terlihat dari wajah para peserta yang tidak hanya menjadikan jalan sehat sebagai aktivitas menjaga kebugaran, tetapi juga sebagai ruang untuk mempererat hubungan lintas generasi di lingkungan RRI Gorontalo. Kepala RRI Gorontalo Abdul Haris Taramati mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum membangun kembali semangat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI. Hari Radio ke-81 tahun 2026, kehadiran para pensiunan turut memberi warna tersendiri. Mereka kembali bertemu dengan rekan-rekan lama dalam suasana yang lebih santai, sekaligus ikut merasakan semangat peringatan 81 perjalanan Radio Republik Indonesia. Peringatan Hari Radio bukan hanya tentang usia lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan panjang radio dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita ke berita dari RRI Tahuna. Loka Pom Sangihe gelar sosialisasi aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan peredaran obat jenis tertentu di Tahuna Beach Hotel.
7: Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2, Asisten 2 Seda Sengihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sengihe membuka secara resmi kegiatan tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapum Kabupaten Sengihe Christian Apriam Jaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia termasuk Lokapum Sengihe turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Ia menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapom Sengihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
8: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia dalam termasuk dalam hal ini Balai POM di Kepulauan Sengihe juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut kolaborasi dengan semua pihak, termasuk daerah-daerah di sektor terkait, bahkan juga masyarakat luas, di BDN media tentunya, bersama-sama menyemarakkan atau menyebutkan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering dilaksanakan.
7: Kepala Lokapom Sengihe menjelaskan obat-obat tertentu pada dasarnya memiliki manfaat dan digunakan untuk indikasi medis, namun kandungan atau efek tertentu yang seharusnya berada dalam pengawasan medis justru disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan efek yang tidak sesuai dengan tujuan pengobatan. Akibat penggunaan obat secara ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan indikasi medis serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Berdasarkan data dalam database BPOM, perkara penyalahgunaan obat di wilayah Sulawesi Utara masih berada pada kisaran 20% dari total perkara yang ditangani BPOM Sulawesi Utara. Kedepannya ia berharap melalui aksi nasional ini dan kolaborasi semua sektor, penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat berkurang atau menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Anton Lahobe melaporkan.
4: Kita beralih ke berita terakhir dari RRI Talaut. Pendengar, menjaga kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan menjadi fokus utama jajaran Kodim 1312 Talaut. Melalui program Karya Bakti Skala Besar tahun 2026, aksi penanaman bibit pohon produktif dan pelindung digelar untuk menghijaukan lahan-lahan kosong di Kabupaten Talaut.
9: Dalam rangkaian Karya Bakti Skala Besar Tni Angkatan Darat tahun 2026 dan menghadapi fenomena El Nino serta kemarau panjang, Kodim 1312 Talaut menggelar aksi penanaman pohon di area kritis dan fasilitas publik. Kegiatan ini merupakan sasaran non-fisik dari program Karya Bakti. Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Januari Distira menegaskan bahwa penanaman pohon produktif ini merupakan wujud kemenunggalan TNI bersama rakyat dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.
10: Kegiatan tujuannya adalah rangkaian dari kegiatan karya bakti skala besar, yaitu kegiatan non-fisik. Tujuannya adalah untuk mengejorkan tanah-tanah di lahan-lahan yang kosong yang ada di Talaut. Juga sama-sama kita mengedukasi diri sendiri dan masyarakat pentingnya penghijauan untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang ada di semua lahan di Kabupaten Talaut.
9: Aksi ini dapat apresiasi penuh dari Sekretaris Daerah Kepulauan Talaut, Yohanes Kamage. Menurutnya, penghijauan penting untuk mengembalikan kesegaran alam Talaut pasca kemarau, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga melalui tanaman produktif.
11: Menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada jajaran TNI dalam hal ini Kodim 1312 Talaut yang sudah bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut lewat penghijauan. Hal ini tentunya sangat berdampak yang luar biasa, di mana pada saat ini kita sedang mengalami kondisi El Nino, kemarau yang agak panjang. Tentunya lewat penghijauan ini kiranya akan menghijaukan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan di satu sisi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandi bahwa tanaman yang digunakan untuk penghijauan adalah tanaman produktif, baik itu yang bermanfaat secara ekonomis, cengkih, kemudian pala dan buah-buahan yang
12: juga pasti akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Telau.
9: Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Kepulauan Telau, Elbertus Tatibi, yang menilai aksi ini memberi contoh nyata bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lahan tidur.
13: Masa situasi musim kemarau ini ada terobosan langka untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kosong, yaitu dengan menanami tanaman-tanaman jangka panjang dalam pala cengkih yang produktif. Dan ini saya pikir tepat sekali langkah terobosan berdengi lewat Kodim 13-12 Kabupaten Telau. Dan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat bahwa kalau ada tanah-tanah yang kosong dimanfaatkan. Ini contoh yang diberikan oleh pihak TNI lewat Kodim 13-12 Kabupaten Telau. Semoga ini bermanfaat dan bisa mengalir atau berdampak kepada kepentingan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Telau.
9: Selain jajaran TNI, Polri, dan Forkopimda, gerakan ini juga melibatkan elemen pelajar pramuka untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Telau, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Yusri Mpunoro atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna,

Ya, pendengar demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan info duka. Info duka berasal dari keluarga Patras Antarani. Ditujukan kepada keluarga besar Antarani, keluarga besar Manderos, keluarga besar Laleno, keluarga besar Tera, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Lincoln Daga Tahuna pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 16.17 waktu Indonesia Tengah, saudara kami yang tercinta, Hendrik Patras. Hendrik Patras meninggal dalam usia 70 tahun 9 bulan 7 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026 pukul 14.00 atau jam 2 siang di rumah keluarga Patras Antarani di alamat Soto Lora 2, lorong depan kantor X Jiwas Raya. Demikian pendengar untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, peringatan selanjutnya informasi satu buah adlibs himbauan pencegahan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan, mohon dapat disampaikan himbauan kepada masyarakat sebagai berikut. 1. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, lahan, semak, vegetasi atau sisa vegetasi. 2. Melarang dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun sisa hasil pertanian secara sembarangan. 3. Apabila menemukan asap atau titik api, segera melakukan penanganan dini dan melaporkan secara berjenjang lewat pemerintah setempat dan atau petugas pemadam kebakaran.

Ya, peringatan 28 menit lepas 17 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita bersama di program Tahuna sore ini untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dan peringatan sebentar juga kami informasikan ke ruangan Anda bahwa untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, kali ini saya akan hadirkan ke ruangan Anda dengan informasi yang kami ambil dari portal kami rri.go.id. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar sekaligus mendapatkan perlindungan dari beban biaya pengobatan selama yang tersebut menjadi tanggungan program JKN. Hal itu disampaikan Prihati saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Badan Pengusaha Batam RSBP Batam Kepulauan Riau Kepri Jumat 28 Agustus 2026. Ini adalah proteksi finansial sehingga ke depan BPJS Kesehatan akan selalu menyampaikan pergeseran paradigma dan volume basit to fluid basit. Dalam kunjungan tersebut, Prihati berdialog langsung dengan 5 pasien RSBP Batam dari berbagai segmen kepesertaan, mulai dari peserta penerima upah, peserta mandiri, hingga penerima bantuan yuran PBI. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Stop dulu, Pak.
1: Ya apa, Dek?
0: Bapak nak dapat lihat ada asap keluar dari gedung sana?
1: Yang mana, Dek? Rupa bukan dari gedung itu asap dapat lihat. Dari gunung itu, Dek.
0: Bapak, coba lihat kok kasih bagus. Rupa ada kejadian kebakaran di sana. Dapat lihat rupa banyak orang leda lari-lari.
1: Oh, kasih cepat dan berjalan supaya orang dua mau lihat kasih bagus kalau apa yang terjadi di sana.
0: Itu, Pak. Apa kita bilang? Betul toh ada kebakaran?
1: Iyo, Dek. Ternyata betul ada kebakaran. Jadi, orang dua mesti cepat hubungi tim pemadam kebakaran supaya api ini cepat mau padam.
0: Iya, Pak. Marju orang dua langsung ke sana.
2: Apabila terjadi kebakaran, yang Anda lakukan yaitu tenang dan jangan panik. Segera mencari sumber api. Selamatkan seluruh anggota keluarga dan selamatkan barang berharga. Matikan listrik dan segera hubungi pemadam kebakaran.

وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peringkat selepas azan maghrib, satu lagu nuansa musik islami yang akan saya hadirkan ke ruang dengar anda, dan anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabuko.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Pendengar RRI Pro 1 Tahunan, terima kasih kebersamaannya untuk Tahuna sore ini. Informasi untuk Anda bersumber dari rri.co.id. Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan bahan bakar biodiesel B50. Kesiapan ini mencakup proses pencampuran, penyimpanan, pengendalian mutu hingga distribusi kepada masyarakat. Dan dari Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan Pertamina terus memperkuat kesiapan fasilitas dan infrastruktur B50. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk, keselamatan, serta keandalan pasokan energi. Dan menurutnya Pertamina terlibat langsung dalam proses penerimaan VEM, pencampuran, penyimpanan, hingga distribusi B50. VEM diterima dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati. Penerimaan melalui kapal, mobil tangki, maupun pipa terminal Pertamina. Setelah diterima, VEM disimpan dalam tangki sebelum memasuki proses pencampuran dengan solar. Proses ini dilakukan melalui metode sequential blending dan inline blending untuk menghasilkan komposisi B50. Dan pendengar, Pertamina Patraniaga juga telah menyiapkan new gantry system di 11 lokasi untuk mendukung pengisian B50. Infrastruktur tersebut digunakan untuk proses pengisian atau pemuatan B50 ke kendaraan maupun mobil tangki. Nah, distribusi B50 membutuhkan perencanaan yang matang karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertamina terus memantau pola suplai agar kebutuhan bahan bakar masyarakat dapat terpenuhi tepat waktu. Nah, dari sisi kesiapan, Pertamina Patraniaga telah menyiapkan 40 titik serafem dengan kapasitas penyimpanan aman terminal existing mencapai 271.691 kiloliter. Pertamina juga meningkatkan kapasitas penyimpanan, penerimaan VEM, serta kesiapan armada kapal dan mobil tangki. Dan pendengar, ini penerapan B50 dapat membantu Indonesia memenuhi kebutuhan solar secara mandiri. Dan implementasi B50 juga menjadi langkah mengurangi ketergantungan terhadap impor produk solar. B50 merupakan bahan bakar dengan campuran 50% VEM dan 50% solar fosil. Pertamina mulai meluncurkan dan mendistribusikan B50 secara bertahap sejak 1 Juli 2026. Dan pada periode 1 Juli hingga 20 Agustus 2026, distribusi B50 rata-rata mencapai sekitar 73.000 kiloliter per hari. Dan hingga 19 Agustus 2026, implementasi B50 telah mencakup 120 terminal BBM di seluruh Indonesia.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan di Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Kamis 20 Agustus 2026. Momentum ini jadi bagian dari perjalanan panjang NU yang telah hadir sampai hampir satu abad di Indonesia. Dan kelahirannya melalui rangkaian perjuangan, pemikiran, serta proses keagamaan dan kebangsaan yang melibatkan sejumlah ulama pesantren. Salah satu kepenting di balik proses terbentuk tersebut pendengar adalah Kyai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Sekitar 1924, Kyai Wahab Kasbullah menggagas pendirian sebuah jamaah. Gagasan itu kemudian disampaikan

kepada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mendapatkan persetujuan. Namun pendengar, Kiai Hasyim tidak langsung menyetujui gagasan tersebut. Ia memilih melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk sebelum mengambil keputusan. Dalam proses tersebut, Kiai Haji Khalil Bangkalan yang juga merupakan guru Kiai Hasyim dan Kiai Wahab memberikan sejumlah petunjuk. Petunjuk itu melalui santrinya Kiai Asad Syamsul Arifin. Salah satu petunjuk disampaikan melalui sebuah tongkat yang diantar Kiai Asad dari Bangkalan ke Tebu Ireng pada akhir 1924. Tongkat itu disertai ayat Al-Quran surat Taha ayat 17-23 yang mengisahkan mukjizat Nabi Musa. Setahun kemudian, pendengar, Kiai Asad kembali diutus membawa tasbih dari Kiai Khalil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Tasbih tersebut disertai pesan berupa bacaan Ya Jabbar, Ya Qahhar yang diulang 3 kali. Setelah menerima pesan tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian menyatakan bahwa Allah SWT telah memberikan izin untuk mendirikan jamiah. Selain proses spiritual tersebut, berdirinya NU juga berkaitan dengan persoalan keagamaan dan kondisi umat Islam pada masa itu. Salah satunya muncul ketika dinasti Saudi di Arab Saudi berencana mengubah sejumlah kebijakan keagamaan di wilayah Hijaz. Para ulama pesantren juga menyoroti rencana pembatasan kebebasan bermazhab secara ancaman serta ancaman terhadap tradisi keagamaan yang berkembang di kalangan umat Islam. Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, untuk sejarah tentang berdirinya NU lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 Tahuna. Dan saatnya pendengar kami hadir dalam drama radio untuk edisi siar hari ini 28 Agustus 2026 dengan judul Menembus Batas Cakrawala, produksi dari RRI Singaraja.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya Bu!
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Ina, silakan Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri, bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik anak-anak, cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144 ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
7: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
2: Siap, Bu! Yeay!

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Informasi untuk Anda pendengar bersumber dari rri.co.id anak-anak MI Al-Ikhtiar di Kabupaten Manggarai Barat NTT diharap dapat kembali belajar di ruang kelas aman dan layak. Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan 200 juta rupiah untuk mempercepat rehabilitasi madrasah yang rusak akibat gempa pada 15 Agustus 2006. Bantuan ini diserahkan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat meninjau kondisi madrasah pada Kamis kemarin 27 Agustus 2006. Kementerian Transmigrasi juga memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung warga sekolah selama masa pemulihan. Pemulihan fasilitas pendidikan harus jadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Rehabilitasi madrasah diharapkan juga memulihkan kegiatan belajar mengajar serta mengembalikan rasa aman bagi siswa, guru, dan para orang tua. MI Al-Ikhtiar berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kementerian Transmigrasi berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini agar rehabilitasi dilakukan sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh warga sekolah.

0: sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu, Sungai Konawehea yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Hai pendengar Hari Pro, satu tahunnya tinggalkan Mita seperti yang kau minta. Dan pukul 20 nanti waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam penyampaian warta berita.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste.

0: operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

0: dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke waduk penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
8: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang sama di Parit Mayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
7: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
9: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
7: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
10: Masyarakat, titik-titik kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
11: luar. Di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
10: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEAD. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
11: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Bilu kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
12: Krisis kami ini untuk intake Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
11: pada saat ini. Penanganannya sudah apa, Pak?
12: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
11: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
13: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
14: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
13: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
14: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
15: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
14: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Prasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Dia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
17: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi
16: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
18: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Pertemanan itu bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
16: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
20: Potensi polri dan kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
19: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksanaannya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

di Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, kita akan masuk dalam mimbar agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami umat-Mu mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat serta tuntunan kasih Tuhan, sehingga Engkau terus menyertai kami semua pada malam hari ini untuk melaksanakan mimbar agama Katolik. Bimbinglah kami semua, tuntunlah kami dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini, supaya apa yang kami baca dan dengarkan melalui sabda firman-Mu boleh menjadi kekuatan pedoman dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Berkatilah mimbar agama Katolik pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, tuan, bukankah bukakanlah kami pintu?" Tetapi tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini, menyediakan minyak kasih sebelum pintu tertutup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kisah tentang 10 gadis dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 tentunya membawa pesan mendalam tentang persiapan rohani dalam kehidupan kita. 5 dari mereka disebut bijaksana karena mereka membawa minyak cadangan untuk pelita mereka. Sementara 5 lainnya bodoh karena hanya membawa pelita tanpa minyak ekstra. Ketika pengantin pria yang ditunggu-tunggu terlambat datang, seluruh gadis tertidur. Perbedaan mendasar di antara mereka baru teruji saat seruan tengah malam bergema. Mempelai datang, songsonglah dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pelita menyimbolkan status kita sebagai murid Kristus. Identitas luar yang tampak oleh dunia. Namun, minyak melambangkan kehidupan rohani yang mendalam, kasih yang nyata. Keutamaan moral, pertobatan, dan relasi pribadi yang hidup dengan Allah. Pelita tanpa minyak hanyalah pajangan yang mati. Dalam tradisi Katolik,
minyak

adalah iman yang bekerja melalui kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kita tidak bisa mengandalkan warisan iman, keluarga, atau kesalehan lahiria jika hati kita kosong dari belas kasih. Satu hal menarik adalah gadis-gadis bodoh meminta minyak kepada mereka yang bijaksana dan permintaan tersebut ditolak. Ini bukan bentuk kejahatan atau keegoisan, melainkan sebuah realitas rohani, relasi pribadi dengan Kristus dan kematangan jiwa tidak bisa dipinjamkan atau dialihkan. Kita tidak bisa menumpang iman orang lain saat berhadapan langsung dengan Allah. Setiap dari kita bertanggung jawab atas kedalaman rohani kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, penundaan kedatangan mempelai tentunya menguji ketahanan iman kita. Seringkali semangat rohani kita menyala di awal, namun memudar seiring berjalannya waktu dan impitan beban hidup. Berjaga-jaga yang sejati tidak berarti kita tidak boleh lelah atau tidur, melainkan memastikan bahwa dalam setiap manusia, dalam setiap rutinitas kita, kita tidak boleh lelah atau tidur, melainkan memastikan bahwa setiap rutinitas, persediaan atau minyak dalam bacaan Injil pada malam hari ini, doa, sakramen, dan amal kasih kita tetap terisi penuh. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan menunda pertobatan hingga kesempatan itu berlalu dalam kehidupan kita. Pintu rahmat masih terbuka hari ini. Untuk itu, saya mengajak kita sekalian, mari kita senantiasa mengisi pelita jiwa kita masing-masing dengan minyak kebaikan, agar suatu saat Tuhan memanggil, kita siap melangkah masuk bersamanya ke dalam pesta nikah abadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Matius 25 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Dalam Injil pada malam hari ini, Yesus mengajak kita untuk selalu berjaga-jaga. Tentunya melalui perumpamaan tentang 10 gadis, Yesus mengingatkan kita semua agar kita senantiasa menyiapkan sekali lagi cadangan minyak bagi pelita iman kita masing-masing. Sebab tidak seorang pun mengetahui hari maupun saat kedatangannya. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana tentunya melambangkan 2 sikap para pengikut Kristus. Gadis-gadis bodoh menggambarkan mereka yang mengikuti Tuhan secara minimalis, sekedar menjalankan kewajiban tanpa mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, gadis-gadis bijaksana melambangkan mereka yang tekun, mereka yang setia, dan mereka yang mempersiapkan kedatangan Kristus dengan totalitas. Menariknya, semua gadis itu tertidur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun yang mengetahui kapan Tuhan datang. Karena itu, berjaga-jaga bukan berarti tidak pernah untuk beristirahat, melainkan tetap hidup dalam
kesiapsiagaan iman, sehingga kapanpun Tuhan datang, kita semua sudah siap untuk menyambutnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, ketika mempelai datang, gadis-gadis bodoh panik. Minyak pelita mereka hampir habis. Dan mereka meminta minyak kepada gadis-gadis bijaksana, tetapi sekali lagi ditolak. Penolakan ini bukanlah sikap egois, melainkan mengajarkan bahwa ketekunan, kesetiaan, dan relasi pribadi dengan Allah itu tidak dapat dipinjam atau diwariskan kepada orang lain. Setiap orang bertanggung jawab untuk membangun imannya sendiri. Dan penolakan yang menyedihkan terjadi ketika pintu perjamuan ditutup. Gadis-gadis bodoh tidak diterima karena mereka semua terlambat. Untuk itu, pesan Injil pada malam hari ini melalui Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, tentunya melalui peristiwa ini, Yesus mengingatkan bahwa kesempatan kita untuk mempersiapkan diri tidak berlangsung selamanya. Kesetiaan kepada Allah harus diwujudkan selama kita masih memiliki waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita, yaitu ada seorang gadis bodoh. Sejak kecil ia berdoa dan pergi ke gereja hanya sebagai rutinitas, mengikuti kebiasaan tentunya orang tuanya. Rutinitas itu terus ia jalani sampai kuliah. Namun saat menghadapi berbagai persoalan hidup, ia merasa sendirian karena dalam kehidupannya, kesehariannya, ia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Saat itulah ia menyadari bahwa pelita iman kekurangan. Tentunya gadis tersebut tidak memiliki cadangan minyak, yaitu atau contohnya relasi yang akrab dengan Tuhan melalui doa, penyerahan diri, dan kepercayaan kepadanya. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak kepada kita sekalian, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk selalu belajar mengandalkan Yesus, karena setiap persoalan hidup itu tidak selalu menjadi lebih mudah. Atau saat kita mengandalkan Yesus, segala persoalan hidup itu menjadi mudah dan menjadi ringan untuk kita jalani, karena kita berjalan bersama Yesus dan kita merasa tidak sendirian. Semoga Tuhan menopang setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Sang Mempelai jiwa kami, terima kasih atas peringatan-Mu yang penuh kasih. Ampunilah kami bila sering kami lalai dan membiarkan pelita iman kami meredup karena kesibukan duniawi. Curahkanlah rahmat-Mu bagi kami semua, agar kami senantiasa rajin mengumpulkan minyak kasih, kesabaran dan kerendahan hati melalui doa serta pelayanan harian. Jadikanlah kami pribadi yang bijaksana dan selalu siap sedia,
sehingga ketika Engkau datang, kami layak disambut dalam sukacita abadimu. Berkatilah kami dalam sisa aktivitas kami di sepanjang malam hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Pendengar RRI Program Satu Tahunan, terima kasih kebersamaannya. Kami temani suasana malam anda dengan lagu-lagu daerah untuk bersama dalam musik tradisional dan budaya di hari ini. Kita awali dengan mendengarkan lagu dari daerah Batam.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, payung yang dipasang pada pundak patung Dai Seja dalam tradisi sembahyang rebut dikenal sebagai payung keramat dan memiliki makna simbolis sebagai perlindungan. Dalam kepercayaan masyarakat, payung tersebut juga melambangkan harapan akan kemakmuran dan keselamatan bagi lingkungan serta warga yang melaksanakan ritual. Payung menjadi bagian dari perlengkapan patung Dai Seja bersama bendera yang dipasang pada pundaknya. Nah, keberadaan payung ini bukan sekedar pelengkap visual, melainkan bagian dari simbol perlindungan dalam rangkaian Cit Nyat Pan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pendengar, setelah rangkaian sembahyang selesai, payung Dai Seja di sejumlah pelaksanaan dapat menjadi bagian dari prosesi lelang. Ini jadi salah satu bagian menarik perhatian masyarakat karena payung dipercaya memiliki nilai simbolis dan hasil lelang umumnya diperuntukkan bagi kas klenteng. Nah, bagi warga Tionghoa, mengatakan payung pada Dai Seja mempunyai makna yang berkaitan dengan perlindungan dan kemakmuran. Payung itu bukan sekedar hiasan, tapi ada makna perlindungan dan harapan agar masyarakat mendapat kehidupan yang baik. Dan payung tersebut juga kemudian dapat dilelang setelah digunakan dalam rangkaian ritual. Dan masyarakat yang ikut lelang melihatnya bukan hanya sebagai barang, tapi juga ada nilai dan makna di dalamnya. Proses lain dilakukan dengan membuka penawaran kepada masyarakat, kemudian payung diberikan kepada penawar dengan nilai tertinggi sesuai ketentuan panitia dan kelenteng. Nilai lelang dapat berbeda-beda di setiap tempat, sementara dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung kebutuhan dan kegiatan kelenteng.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Ya, tinggalkanlah aku dari daerah Ambon dan pendengar berbagi informasi dengan Anda kembali tentang informasi budaya. Sebanyak 13 anak bajang atau anak berambut gimbal akan menjalani prosesi ruatan rambut gimbal dalam rangkaian Dieng Culture Festival 2006 di Kompleks Candi Arjuna Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Tradisi ruatan rambut gimbal jadi salah satu warisan budaya khas Dieng yang hingga kini terus dijaga masyarakat. Bagi warga Dieng, rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak tertentu tidak bisa dipotong sembarangan. Sebelum pencukuran dilakukan, anak harus terlebih dahulu mengajukan permintaan yang wajib dipenuhi. Tradisi ini menjadi bagian penting pada divisi 2006 yang mengusung tema Spirit of Harmony, kirab budaya, dan ruatan anak gimbal pun menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan dalam festival tahunan tersebut. Dan pendengar, setelah permintaan anak dipenuhi, proses pencukuran dilakukan sebagai simbol pelepasan rambut gimbal si anak bajang. Ke-13 anak gimbal yang ini memiliki permintaan beragam. Salah satunya adalah Malayeka Ravana Arabila, bocah berusia 8 tahun asal desa Bandingan,

dalam kesehariannya mereka dikenal gemar bermain sepulang sekolah. Selain itu ia terkadang juga membantu ibunya masak dan menyapu lantai. Dan pendengar, tentu dengan ke-13 anak tentu beragam juga permintaan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi ruatan rambut gimbal Dieng.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Selamat malam pendengar RRI, terima kasih yang masih dengan kami di malam hari ini melalui frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Kami buka kebersamaan di saat ini untuk Ruang Rindu. Lagu yang bisa direquest adalah lagu Indonesia. Kita langsung aja sapa penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam juga Asri dari Lubuk Timur.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar, alhamdulillah sehat, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Asri mau request lagu apa untuk malam ini?
1: Mau request lagunya Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, judulnya?
1: Judulnya Hati Seorang Wanita.
0: Hati Seorang Wanita. Oke, kirim.
1: Kirim salamnya buat semuanya saja, tenisnya RRI Tahun Atam, Pak Terkecuali.
0: Siap.
1: Buat yang lagi tugas, terima kasih banyak. Sampai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balapan pertama kita ada Asri di Lubuk Timur. Silakan yang berikutnya di 08125503809. Yang mau bergabung, waktu kita sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sebagai lagu pembuka tadi, menghibur semuanya, sudah hadir Obi Mesak, Aduh Rindu. Baik, kita kembali dengan penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan?
2: Dengan Papa Ari di Akemwala.
0: Oh, Papa Ari Akemwala. Silakan Papa Ari.
2: Mau reflex lagu jodoh lo, Bu.
0: Siap, lagu apa?
2: Dari The Mercies.
0: Judulnya?
2: Hanya Satu.
0: Hanya Satu. Kirim.
2: Yang kirim jauh pertama-tama buat Labu Umi yang sedang bertugas. Selamat menjalankan aktivitas kerja. Harapan semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Serta sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih Bapak Rim.
2: Baru di Matutuang ada Bapak Opo. Di Pulau Tinakaring sana ada Bung Nusa Ontoni sekeluarga. Di Bukit Timur ada Mama Iti, ada Torampe Pak Imam Fandi di Rimbalo, baru ada Papa Ungke di Mahena, ada Papa Udo di Torendano, ada Wawu Nisa di Moronge. Di alamat yang sama ada Wawu Linda bersama suami tersayang Bapak Guntur. Baru di Manente ada Ayah Yanis. Di alamat yang sama ada Bung Agus. Baru di Akemwala ada Torampe Pak Imam, Pak Imam Joni Katoya bersama Ibu Imam yang akrab disapa Embok Majatin Adolong.
0: Baik.
2: Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baru di Anggis ada Nova. Di KB2 ada Mama Wawu, Papa Janter, dan Oma Aksha di alamat yang sama. Baru semua-semua jo, para pencinta dan pendengar setia acara Ruang Rindu di mana saja berada, semoga selalu sehat-sehat sejahtera.
0: Baik, siap.
2: Oke, Babu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebari di Akemwala. Yang berikut masih dibuka kesempatan, yang mau bergabung silakan sebelum hadir lagu yang pastinya sesuai dengan request Anda. Untuk Ruang Rindu yang harusnya bergabung saat ini, lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu Indonesia. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Dari Ibu Halimah Tidore Tengah.
0: Oh baik, Ibu Halimah.
3: Buat Umi.
0: Iya.
3: Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
3: Kirim Jo. Buat Pak Yanis Ginahan sekeluarga.
0: Mm-hmm.
3: Pak Yanis keluarga di Manente. Bapak Ungke di Mahena. Ibu Nova sekeluarga. Bapak Udo di Beha. Keluarga Manis di Akin Buala.
0: Mm-hmm.
3: Uma Enal. Dan semua jauh penggemar Ruang Rindu.
0: Baik.
3: Di pelagu Dian Pisesa, satukan hati kami.
0: Satukan hati kami, Dian
3: Pisesa. Terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Halimah di Tidore Tengah. Request lagu Dian Pisesa, satukan hati kami. Silakan yang berikutnya masih untuk Anda pendengar sebelum dua lagu ya akan kita dengar bersama di malam hari ini. Yang pertama request dari Asri, kemudian siapa tadi, ada lagunya Bapak Ari, Hanya Satu The Mercies. Bagaimana pemirsa yang bergabung, kita langsung dengarkan lagu yang pastinya buat semuanya dalam suasana santai, kumpul dengan keluarga, lagi kumpul-kumpul berbagi cerita di malam hari ini, atau yang masih dengan tugas pekerjaan, masih untuk Anda kami hibur semuanya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar RRI Pro 1, dua lagu sudah kita dengarkan, Hati Seorang Wanita, Betaria Sonata, dilanjutkan demi sisanya satu. Kembali dibuka kebersamaan malam ini dalam Ruang Rindu. Sekali lagi, lagu yang bisa di-request adalah lagu-lagu Indonesia. Sebentar hadir nanti persembahan Dian Pisesa, satukanlah hati kami, request dari Ibu Halimah di Tidore Tengah. Silakan yang lainnya mau bergabung, masih untuk Anda pendengar, kami tunggu kebersamaannya di malam ini untuk Ruang Rindu. Kalau belum ada, yang pastinya kami terus hibur suasana malam Anda di saat ini dengan beragam kegiatan masing-masing. Langsung saja ini persembahan dari Dian Pisesa, satukanlah hati kami.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ya, pendengar dari Pro 1 Tahun Nahas, lagu ini dan hadir satu lagu yang akan menuntaskan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Pastikan dengan Pro 1 Era Tahuna, bersama lagu-lagu Aldis akan hadir menemani suasana malam, suasana santai, bahkan persiapan untuk istirahat di malam hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI program Masa Tahun, masih dengan lagu-lagu oldies untuk menemani suasana malam Anda di saat ini. Setelah tadi Bluri dengan Aku Jatuh Cinta, kali ini Cindy Claudia Rahab hadir dengan Rasa Cinta.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Selamat malam mendengar dari Bro 1 tahun ini dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya Irmelog ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siar esok, Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap dekat.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunan dimanapun Anda berada. Baik, seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi pada pukul 6 Anda bisa ikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk mendengarkan musik dan informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita kembali Anda bersama program 1 untuk mengikuti Info BMKG. Dan sesudah Info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi. Dan dilanjutkan lagi pada pukul 9 hingga pukul 10 kita akan hadirkan informasi seputar Beranda Astacita. Dan pada pukul 10 hingga pukul 11 dilanjut dengan informasi Ruang Disabilitas dan Inklusi. Baik, berikan saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Adi Setiawan yang akan temani kerundingan Anda untuk edisi hari ini. Dan saya Azza Busa yang bertugas akan temani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita mulai dalam program acara kita yang pertama di Mutiara Pagi. Dan kami akan hadirkan dulu sambil menunggu narasumber yang akan mengisi kebersamaan kita di program Mutiara.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 17 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan ikuti bersama untuk Mutiara Pagi, edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, bersama dengan Pendeta Boyke Estihop STH. Selamat mengikuti.
1: Ya, shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara di manapun berada. Senang sekali saya kembali bisa hadir untuk di pagi ini dalam program Mutiara Pagi di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi ini kita semua ada kembali, semua karena anugerah Tuhan kita boleh melewati malam dalam istirahat, dan kita ada sebagaimana kita ada untuk di pagi ini dan mengawali aktivitas yang kita di hari ini. Saya mau mengajak kita untuk bersama kami dari tempat ini, kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Kita tetap mau mempercayakan kepada Tuhan hari yang akan kita jalani ini, demikian dengan segala hal yang akan kita buat, kita mau kerjakan di hari ini. Dan saya percaya Tuhan yang hidup senantiasa yang akan selalu ada untuk saya dan saudara di menjalani hari ini. Dan saya mau kita terlebih dahulu berdoa sebelum kemudian dari tempat ini saya ingin mau membagi firman Tuhan untuk kita. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi yang kami ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, Engkau yang bawa kami boleh beristirahat tidur sepanjang malam. Dan terima kasih kami boleh dapat menikmati istirahat dan pagi bangun dalam sukacita, dalam kasih, dalam kebaikan, dalam kemurahan, dalam anugerah Tuhan. Menjalani hari ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar untuk di pagi ini kami punya waktu dengan Tuhan dalam bersekutu, bahkan untuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah senantiasa kami mau terus tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan Engkaulah yang biar selalu jadi penolong pembela bagi kami, dan yang membawa kami menjalani hari dalam anugerah, dalam kasih, dalam sukacita, dalam kekuatan, dalam berkat, dalam kemenangan. Karena itu Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan untuk di pagi ini. Dan biarlah juga firman yang menjadi kekuatan bagi kami pula untuk dalam menjalani hari. Dalam nama Tuhan Yesus dan kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Ya, pagi ini saya bawa kita untuk melihat beberapa bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22. Ya, Kejadian pasalnya yang ke-9. Saya bawa kita untuk lihat pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ini ke-22. Dan saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa dari beberapa ayat firman Tuhan ini, saya ingin berbicara pagi ini dengan topik ketika dunia berubah, jangan biarkan imanmu berubah. Saya akan baca terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, dari firman Tuhan ini saya mau kita belajar bagaimana kita dengan kehidupan hari-hari kita jalani lingkungan yang ada di sekitar kita yang terlihat tidak sama seperti halnya biasanya. Mengalami ada banyak hal yang berubah dan tapi iman kita, hidup rohani kita, percaya kita kepada Tuhan adalah yang tetap terus dibangun kuat, indah dan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup hari-hari kita untuk kita sebagai umat yang memuliakan Tuhan, yang menjadi kesukaan Tuhan, yang menjadi kesenangan Tuhan, yang menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya ingin kita belajar dari firman Tuhan ini bagaimana kita dengan kehidupan kita di dalam Tuhan yang terus menunjukkan konsistensi kita, saudara, sebagai umat Tuhan di dalam menjalani hari untuk tetap dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam mengasihi Tuhan, di dalam memuliakan Tuhan. Kita dengan kehidupan kita, saudara, sebagai umat Tuhan yang ketika kita sadar dengan hidup di mana bahwa hari-hari kita hanyalah kemurahan Tuhan, hanyalah anugerah Tuhan. Dan hidup kita sudah yang seharusnya lah kita memuliakan Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan ini akan terus kita tunjukkan di dalam hari-hari kita. Bahkan sampai kita di hari di mana Tuhan akan datang kali yang kedua. Kita yang tetap dengan kehidupan yang mau terus berjalan setia mengasihi Tuhan. Hidup dalam apa yang benar dan memuliakan Tuhan. Apatah lagi dengan kita sadar untuk hidup kita dibawa oleh Tuhan. Bahwa kita dengan kehidupan yang tidak pernah sama lagi. Ada bagian di mana firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita yang dalam hal ini dikatakan jelas bahkan oleh firman Tuhan di dalamnya, manusia baru. Kita dengan kehidupan yang kita jalani adalah Tuhan yang sudah mengubah kita. Tuhan yang membawa kita dalam hari-hari kita hidup berjalan di dalam kebenaran, di dalam kasih-Nya, di dalam kekuatan-Nya. Dan bagaimana kita akan terus, saudara, melihat hidup kita berjalan dengan kita memiliki kehidupan yang sudah diubah dan kita benar-benar, saudara, menunjukkan hidup yang memuliakan Tuhan. Karena memang saya juga ingin mengatakan hal ini bahwa kita harus tetap menjadi gereja yang menjawab apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Apa yang Tuhan ingin untuk yang Tuhan mau lihat dari hidup kita. Sekalipun kita kembali dengan, kita juga akan melihat dari firman Tuhan ini, bahwa dunia berubah, semua tidak baik seperti apa yang kita harapkan. Ada banyak hal yang kita lihat kemudian pada akhirnya menjadi tantang dengan pergumulan di kita menjalani hari di dunia kita ada saat ini, di lingkungan di mana kita ada saat ini, dalam pekerjaan di mana kita ada saat ini. Kita mungkin melihat orang-orang yang berubah cara berpikir, sikap, dan tingkah lakunya karena dunia juga yang mulai makin banyak berubah. Dan memang kita tidak bisa pungkiri ini, kita tidak bisa sangkalin untuk melihat keadaan-keadaan sekitar yang orang-orangnya di mana menjalani hidup dengan pola-pola hidup yang sudah banyak berubah, cara-cara hidup yang sudah banyak berubah. Kita yang hidup di tahun 70-an, 80-an, menikmati kehidupan bersama dalam kegembiraan, dalam sukacita, interaksi yang terlihat bagus, baik, saudara, terhubung, di mana kita kalau bersama komunikasi jalan bagus, senyum luar biasa dengan apa yang menjadi cerita. Sekarang saudara, kita dengan teman-teman jalan di mana, kumpul di mana, saudara, senyum ada, tapi tidak dengan karena ada cerita yang terbangun saudara dalam komunitas, tapi saudara dengan apa yang ada di tangan gadget kita, mas saudara. Kita membaca, melihat sesuatu, entah apa, saudara tersenyum sendiri. Padahal semua hening. Tidak ada komunikasi yang terbangun. Ini sesuatu yang kadang juga saya memikirkan, merenungkannya, saudara, sebagai perubahan yang luar biasa sekali. Saudara, kita sudah jalan, kita kumpul keluarga, sudah bersama-sama. Tapi begitu duduk, saudara, hening cipta mulai. Tapi anehnya tiba-tiba saudara meledak, seseorang tersenyum, yang satu lagi saudara ngomel-ngomel sendiri saudara, yang satu bicara bahas entah apa dengan siapa saudara. Saya melihat hal-hal yang seperti ini juga menunjukkan kepada kenyataan keadaan yang sebetulnya dalam hidup hari-hari ada banyak hal yang memang sudah berubah. Tapi kita saudara, dari firman Tuhan ini saya mau bawa untuk melihat bagaimana kita memiliki kehidupan iman percaya yang tetap kepada Tuhan, saudara. Dari cerita Nuh, ya. Saya percaya kita semua mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Kejadian mengenai manusia pada saat-saat itu. Sampai bahkan di cerita Nuh, karena adalah sebuah peristiwa tua yang luar biasa pada zaman itu, di mana manusia dimusnahkan dengan air bah. Nah, kita melihat sebenarnya memang apa yang terjadi pada saat itu, bahwa seperti yang sudah kita lihat di dalam ayat firman Tuhan, apa yang dikatakan di dalamnya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ini, dunia sudah rusak, kehidupan orang pada saat itu saudara lebih kepada hidup dengan kekuatan sendiri, dengan kedagingan, hidup bebas tanpa harus mengenal Tuhan, hidup dalam tidak takut akan Tuhan, menjalani Alkitab katakan hidup yang rusak di bumi. Tetapi hebatnya saudara, Nuh adalah pribadi yang terlihat berbeda dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang kemudian Tuhan menyelamatkan dia di saat dimana Tuhan mau memusnahkan bumi pada zamannya itu. Dan kita tahu Nuh diselamatkan oleh Tuhan dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dunia yang kita ada saat ini, saya mau katakan, tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di zaman itu. Banyak orang menjalani hidup yang rusak di bumi. Semua dengan karena kehidupan yang dijalani dengan akunya, sayanya, kamu-kamunya, saudara. Banyak orang yang menjalani hidup di dunia sekarang dengan kedagingan. Banyak orang yang menjalani hidup dunia sekarang dengan, saudara, mau hidup bebas. Banyak orang menjalani hidup tanpa takut akan Tuhan. Banyak orang menjalani hidup yang, saudara, mau hari-hari dengan semaunya. Saya baru pada kurang lebih 2 hari yang lalu mengikuti ada suatu lagu yang saya sendiri, mungkin itu dari beberapa saudara sudah sering mendengar dan tidak terlihat hal yang seperti bagaimana rasanya, saudara. Lagu itu liriknya mengatakan bahwa tidak harus nikah, tidak harus kawin. Yang penting uang atau apa. Ada juga lagu kayak seperti ini. Memang saya kurangnya mengikuti banyak lagu-lagu sekuler. Jadi ada kebanyakan kaget juga dan sampai mikir-mikir kok bisa boleh ada orang cara sampai di berpikirnya sejauh ini. Nikah enggak harus, kawin enggak harus, hidup bisa bersama. Yang penting uang. Saudara, saya kira ini adalah perubahan cara hidup yang luar biasa di hal yang tidak seharusnya. Dan saya tidak tahu lagi dengan banyak hal lain yang ada dalam di cara berpikir banyak orang untuk menjalani hidup. Tapi saya bisa melihatnya bahwa banyak kan sudah dari kita yang hidup di dunia ini dengan cara hidup yang sudah benar-benar jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tidak dengan apa yang sebetulnya dari firman Tuhan, yang bahkan mungkin banyak dari kita dalam beribadah sering mengikuti firman Tuhan, dan tapi kita sudah kalau untuk sebetulnya mau buka mata untuk mengukur cara hidup kita jauh dari apa yang banyak kali kita dengar. Dan dunia karena memang yang sepertinya banyak juga menawarkan terus kenyaman dan kemudahan dan membawa pada akhirnya cara kita hidup dalam hari-hari semua yang mau gampang-gampang saja. Saya melihat hidup banyak orang yang tidak mau proses, tidak mau masalah. Anak-anak yang banyak juga bertumbuh yang mau gampang-gampang, yang mau mudah-mudah, yang tidak mau yang sulit-sulit. Sehingga sedang menjalani hari yang mau bebas dan apa yang dia mau, orang tua sepertinya hampir bahkan sulit untuk mendidik, mengajarinya lagi. Karena dengan kehidupan yang dibangun yang mau mudah, yang mau gampang saja. Sehingga saya lihat lagi juga semua mau asal saja. Dan saya harus katakan bahwa kita harus lihat firman Tuhan, di mana satu kali juga Yesus berbicara zaman yang kita ada ini adalah seperti pada zaman Sodom dan Gomora, seperti pada zaman ya, seperti pada di kehidupan masyarakat di Nineveh, yang kemudian pada akhirnya Tuhan ingin memusnahkannya dan karenanya mengutus Yunus untuk memberitakan firman Tuhan di sana, menyampaikan bahwa Tuhan akan menunggang balikkan kota karena kehidupan mereka. Dan itulah kenapa juga saudara Tuhan memberi kita perhatian untuk bagaimana kita saudara di dalam percaya kepada Tuhan, dalam membangun kehidupan beriman kepada Tuhan. Dan karena dunia tidak akan terus tetap seperti apa yang ada yang kita lihat. Dunia, saudara, selain dengan akan mengalami banyak perubahan, tapi juga sudah akan sampai kepada akhirnya bahwa, saudara, jam boleh berputar dari 12 ke 12 lagi, hari boleh berjalan dari Sabtu, Minggu, kemudian kembali ke Sabtu. Tapi akan sampai pada akhirnya juga waktu akan berhenti. Dan dalam Alkitab pun memberitahukan bahwa dunia yang akan dimusnahkan dan akan ditunggang balikkan. Dan semua apa yang ada tidak akan ada lagi. Bahkan dalam firman Tuhan sudah menunjukkan Tuhan menyiapkan langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin untuk diselamatkan dan kemudian kita dibawa kepada di mana kita menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Dan tapi ini terlalu jauh mungkin bagi saya untuk berbicara memberitakan hal ini. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana kita dengan kehidupan hari-hari kita, kita mau jalani dengan, kita mau melihat apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Apa yang Alkitab beritakan di sini, saudara, untuk kita dalam hidup hari-hari kita, dan bagaimana kita, saudara, mau hidup dari apa kata firman Tuhan untuk kita di dalam hari-hari kita, untuk kita dalam menjalani hidup dalam apa yang benar, yang memuliakan Tuhan. Dan saya mau bawa kita untuk lihat, saudara, bagaimana sekali lagi Nuh dalam cerita firman Tuhan ini yang diselamatkan. Bagaimana Nuh sampai kemudian dibawa oleh Tuhan dengan keluarganya di dalam bahtera dan diselamatkan oleh Tuhan. Di ketika itu Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah. Sudah. Kita mau belajar dari cerita Nuh bagaimana Nuh, saudara, dalam hal ini dibedakan oleh Tuhan. Ya, kita lihat apa yang dikatakan sekali lagi bagian pertama di ayatnya ke-9. Di sana diberitakan inilah riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya dan hidup bergaul dengan Allah. Artinya apa? Apa yang kita bisa lihat di ayat 9 ini adalah menunjukkan Nuh menjalani hidup yang tidak sama dengan orang yang pada umumnya yang menjalani hidup yang rusak di bumi. Artinya, saudara, Nuh dengan kehidupannya bersama dengan keluarganya pada saat itu orang boleh menjalani hidup yang bebas dengan semau hati, dengan tidak mau hidup dalam takut akan Tuhan. Orang menjalani hidup dengan banyak hal berubah dalam cara hidup, tidak lagi kepada apa yang benar yang memuliakan Tuhan. Tetapi Nuh adalah yang menjalani hari yang tetap dengan dia berpusat kepada kebenaran. Dia tetap memandang melihat kepada Tuhan, karena setidaknya dengan apa yang kita katakan di sini dari yang diberitakan oleh firman Tuhan mengenai Nuh adalah yang hidup benar dan tidak bercela di antara sesamanya adalah karena dia yang tetap mau membawa dirinya, saudara, dengan mau melihat dari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, apa kebenaran yang telah datang kepadanya, yang mengajarinya bagaimana dia menjalani hidupnya. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Nuh tidak ikut-ikutan, saudara, dengan cara hidup orang pada zaman itu yang sekali lagi Alkitab katakan menjalani hidup yang rusak di bumi. Nuh, saudara, kehidupannya dia menjaga diri. Bagaimana dia, saudara, dengan kehidupan yang dijalani yang Alkitab katakan sekali lagi benar, kata tidak bercela adalah, saudara, dia tidak termakan dengan cara hidup yang dijalani oleh orang-orang pada zaman itu. Dia tidak terbawa dengan hari-hari hidup orang menjalani yang sudah betul-betul mengalami banyak perubahan, mengalami banyak, saudara, cara hidup yang tidak sesuai lagi dengan apa yang seharusnya, saudara, untuk manusia di hadapan Tuhan. Ini hebatnya, saudara. Dan membawa keluarganya bagaimana di dalam hari-hari. Demikian halnya dengan apa yang saya ingin mau katakan juga dari kita, dari firman Tuhan ini. Bagaimana kita mau dengan kehidupan hari-hari kita, mau tetap kita, saudara, melihat kepada, saudara, apa yang memuliakan Tuhan dengan hidup kita, saudara, di dalam hari-hari kita. Bagaimana kita mau jalani, kita, saudara, tahu dengan bahwa inilah apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari firman Tuhan. Lepas dari kita seolah seperti menjalani hidup yang, saudara, kita terlihat sendiri dengan cara berpikir kita, bersikap kita, dengan tingkah laku kita. Tidak seperti orang yang pada umumnya yang bahkan sampai

bisa ikut dengan banyak orang dengan saudara apa yang dilakukan yang bahkan kendati sebetulnya kita bisa mengukurnya, melihatnya dengan tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jauh dari apa yang baik, apa yang memuliakan Tuhan, tapi semua menikmatinya saudara. Dan kita tidak mau saudara ikut-ikut untuk saudara dengan apa yang sedang dilakukan saudara, apa yang terlihat. Sukacita saudara bukan dari karena kemudian kita melihat karena apa yang ada yang kita miliki juga bahkan secara materi saudara. Tapi damai serta sukacita adalah dari karena kita dengan kehidupan kita saudara, kita jalani ada kebenaran dalam hidup kita, ketenangan dan apa yang bisa kita lakukan dan kita bisa menikmatinya. Ada bukan dari saudara karena ada fasilitas penunjang saja, tapi saya percaya dari karena sekali lagi karena ada kebenaran. Karena ada kebenaran. Karena ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kita perlu sepertinya memang merenung untuk mengingat melihat hal ini sudah dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, dan karena itu saya mau sudah singkat sampaikan. Ada beberapa hal menjadi kebenaran perlu kita pelajari dari Nuh. Bagaimana dia membangun kehidupan saudara yang sudah iman kehidupan rohaninya saudara yang tidak ikut-ikutan yang tetap dijaga dan Nuh tetap dengan saudara kehidupan apa yang memuliakan Tuhan. Yang pertama yang pasti kemudian pada akhirnya kita lihat adalah bahwa Alkitab katakan Nuh saudara itu hidup bergaul dengan Allah. Alkitab katakan dan Nuh itu hidup bergaul, kata di sana dari firman Tuhan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah adalah menunjukkan Nuh lebih mau dekat dengan Tuhan daripada dengan orang-orang sesamanya. Bukan berarti Nuh tidak bergaul lagi dengan mereka. Bukan berarti Nuh tidak bersosial lagi dengan mereka. Bukan Nuh tidak berkomunikasi lagi dengan mereka. Tapi hatinya, saudara, menunjukkan dia lebih ingin dekat dengan Tuhan. Dia lebih ingin untuk yang namanya menikmati hari dalam hubungan dengan siapapun yang tapi di hal untuk kenyamanan adalah dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita tidak akan meninggalkan lingkungan kita, baik dalam pekerjaan, di bermasyarakat, dan di mana kita dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita. Tapi saya mau katakan, saudara lebih sedang nyamannya mana, saudara? Kepada Tuhan atau kepada orang-orang sekitar saudara? Saudara, lebih sedang menikmatinya mana, saudara? Ketika saudara datang kepada Tuhan atau saudara dengan orang-orang sekitar saudara, kita harus tulus, kita harus dengan hati yang benar juga dengan siapapun orang di sekitar kita dalam membangun hubungan. Tapi saya mau katakan, saudara, kita belajar dari Abraham. Pada waktu Tuhan mengujinya, saya melihat sesuatu hal kenapa kemudian Tuhan harus menguji Abraham pada waktu itu. Adalah Tuhan mau melihat kepada Abraham. Lebih besar siapa di hati Abraham? Anaknya yang dijanjikan Tuhan sekian tahun dinantikan oleh Abraham kemudian dia mendapatkannya? Atau kemudian saudara tetap masih Tuhan seperti pada waktu ketika dia mengikut Tuhan? Di mana Tuhan memanggil dia dan dia memilih untuk mendengar Tuhan. Kendati Tuhan tidak langsung menunjukkan seluruh perjalanannya pada ketika Tuhan memanggil dia. Sudah tetapi Nuh mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Abraham mempercayakan terus hidupnya kepada Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan menguji Abraham, ternyata Abraham menunjukkan tetap Tuhan yang terbesar di hatinya. Dia tidak sedang dengan karena ketika hari di mana dia melihat anaknya sudah tumbuh dan bisa diajak sudah untuk bermain, hati Nuh lebih besar. Saudara, yang dimilikinya adalah anaknya.
Tetapi ternyata tetap Tuhan lebih besar di hatinya. Dia menikmati hidup dalam kebahagiaan, dalam sukacita yang besar dengan

keluarga ketika dia memiliki anak. Tetapi dia tidaklah orang yang lupa diri. Saudara, bahwa semua yang dinikmatinya datang dari Tuhan. Sehingga yang lebih saudara berkuasa dalam hatinya adalah Tuhan. Saya membayangkan. Ketika Nuh mendapatkan semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahkan kendati saudara sekian tahun lamanya dia menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan dan dia mendapatkannya. Dia tahu kalau saat pagi, saudara, dia tidak langsung buka mata lihat anaknya, keluarganya, dan saudara langsung mengajak bermain, saudara bercerita. Dia bangun, dia langsung memandang Tuhan, melihat Tuhan. Saya membayangkan hal itu. Saya seolah seperti melihat Nuh dengan kehidupan kita, orang yang mau tetap dengan Tuhan di hari-hari ini. Bahwa pada saat dia bangun, langsung dengan pujiannya, saat pagi hari, ku datang lagi. Kata datang lagi, karena memang dia ingin dia lakukan setiap pagi. Dia selalu datang kepada Tuhan. Dan dia nyanyi, menghadap Tuhan, dan rendahkan diri, mengucap syukur, buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Atau dengan pujian, Bapa, engkau sungguh baik. Ini luar biasa. Demikian dengan setiap hari dijalani, saudara. Saya melihat Nuh dengan segala Abraham dengan segala aktivitasnya dengan keluarganya ketika semua sudah dinikmati dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi tetap pujiannya adalah, selalu ku memandang Tuhan. Selalu ku percaya kepadanya. Wah, saudara. Dan itulah kenapa saudara Abraham ketika Tuhan minta anaknya untuk dipersembahkan, dia bawa anaknya. Karena di hatinya tetap Tuhan yang terbesar. Saya melihat Nuh juga seperti itu. Ketika Alkitab katakan, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh tetaplah adalah orang yang selalu melihat. Hari dijalani, nyanda afdol kalau tidak dengan Tuhan. Saudara, nah ini luar biasa. Ini menunjukkan Nuh dengan kenapa dia sampai tetap dengan, saudara, dia memilih untuk tetap dengan Tuhan. Tidak ikut-ikutan, tidak berubah dengan zaman yang berubah. Tapi tetap dengan iman, dengan keteguhannya, saudara. Sama Tuhan. Untuk dalam beriman, dalam percaya, dalam mengandalkan Tuhan. Dalam hidup dengan Tuhan. Karena Nuh tidak meninggalkan lingkungannya. Saudara, tidak meninggalkan pekerjaannya. Tetapi hatinya, saudara, tetaplah yang Tuhan selalu yang terbesar. Tetaplah kenyamanan, ketenangan, tetaplah sama hubungan yang dengan Tuhan dijalani. Karena itu saya bayangkan kalau Nuh zaman sekarang dia menunjukkan dengan hari Minggu dia tetap beribadah. Di saat dimana dalam ada persekutuan-persekutuan dia tetap bersekutu. Dalam ibadah-ibadah kelompok dia tetap saudara, dia tetap dengan semangatnya. Saudara, dan tidak sedang yang dijalani ikut-ikutan juga, rutinitas tidak. Tapi saudara, seperti halnya yang memang kita harus sadar dengan kekristenan, kehidupan beribadah kita dibangun karena saudara, hubungan dengan Tuhan. Saudara, jadi ini sesuatu hal yang harus terbangun. Nah, itu yang saya lihat. Yang kedua adalah, yang saya ingin mau bagikan penting bagi kita di sini adalah, Tuhan kemudian menyuruh Nuh untuk membangun bahtera. Ini yang terakhir yang saya mau katakan kepada kita. Tuhan menyuruh dia membangun bahtera. Dan Alkitab menunjukkan bagaimana Nuh mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk dia membangun bahtera. Bahkan Tuhan menunjukkan kepadanya ukuran-ukuran. Saya juga membacanya kepada kita tadi, saudara, sengaja untuk memberitahukannya kepada kita, membaca setiap ayatnya. Saudara, untuk yang karena menunjukkan bahwa pada saat dia Tuhan suruh bangun bahtera, Nuh juga bangun tidak asal mau bangun saja. Tapi ada aturannya Tuhan. Ada petunjuknya Tuhan dan Nuh mendengarnya dan dia melakukannya. Dan luar biasa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di bagian ayat yang terakhir, di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kepadanya demikianlah dilakukannya. Artinya apa? Saudara, Alkitab sedang menunjukkan, Tuhan sedang memberitahukan kepada Nuh apa yang harus dilakukannya dengan dalam membangun bahtera dan Nuh mendengarnya. Saudara, ini adalah dan kemudian menunjukkan Nuh pribadinya memang sudah seperti ini. Dia adalah seorang yang dengar-dengaran. Nuh adalah seorang yang
Sudah, yang mau taat sama Tuhan. Nuh adalah yang tidak dalam hari-harinya yang tidak untuk tidak harus. Sudah, yang mau taat sama Tuhan. Nuh adalah yang tidak dalam hari-harinya yang tidak untuk tidak harus mendengar sesama Tuhan. Dia mendengar banyak di lingkungannya, tetapi Nuh memiliki satu sikap yang lain dengan Tuhan. Bahwa Nuh adalah seorang yang lebih dengar-dengaran sama Tuhan. Kita boleh mendengar banyak, sudah, hari-hari ini. Informasi media sekarang semua terbuka, saudara, untuk banyak peristiwa. Bahkan di ujung mana cepat sampai langsung dapat sampai kepada kita. Tapi saudara, Nuh ternyata soal di hal mendengar, dia lebih kepada mendengar Tuhan daripada mendengar apa yang banyak ada di sekitar kita dan semua apa yang ada di media. Saya bisa melihat ada orang banyak sekarang lebih tidak sering kepada mendengar Tuhan, lebih tidak kepada bahkan mendengar Tuhan. Banyak orang mudah tersulut, terprovokasi, saudara, dengan media dalam pemberitaan-pemberitaan yang kebanyakan hoax. Kebanyakan tidak benar, saudara. Tapi kita terbakar, kita termakan, dan kita ikut-ikutan, saudara, kemudian membagi bahkan banyak informasi yang tidak terverifikasi, tidak tahu kebenarannya. Saya kemarin memberitakan, saudara, di media, saudara, bahwa dan ada banyak orang bahkan ikut-ikutan emosi marah sama orang yang bahkan kita tidak kenal. Sudah. Saya punya channel YouTube Boyke Dehop, saudara, mungkin bisa mengikuti, ada pemberitaan-pemberitaan singkat di sana dari saya, saudara. Ini mungkin sedikit untuk memberitahukan. Saya suka hadir dalam di setiap hari membagi, saudara, kebenaran-kebenaran singkat untuk biar menjadi berkat di YouTube channel Boyke Dehop. Saudara mungkin bisa mengaksesnya. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah bahwa Nuh adalah memang orang yang sudah pribadinya suka dengar Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jadilah kita pribadi yang lebih memilih suka dengar Tuhan. Jangan kita mau lebih suka dengar dunia, lebih suka dengar berita, tapi tidak mau suka dengar Tuhan. Hari ini saudara harus jadi pemenang. Hari ini saudara harus jadi pribadi yang menunjukkan saudara adalah orang yang tidak pernah berubah dalam mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Dan saudara akan tahu, seperti Nuh diselamatkan, hidup saudara akan ditolong oleh Tuhan hari ini. Usaha saudara akan ditolong oleh Tuhan. Kesehatan saudara akan ditolong oleh Tuhan. Apa yang saudara sedang lakukan akan ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Saya ingin berdoa untuk saudara saat ini, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untuk firman Tuhan kami dengar, ikuti bersama, diberitakan dari tempat ini, biar ini memberkati setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa setiap firman Tuhan akan berbicara secara pribadi dan hidup di dalam setiap kami, dan menjadi berkat bagi kami. Sambil dari tempat ini berdoa, Tuhan tolong mereka dalam menjalani hari ini, tolong kami semua dalam menjalani hari ini. Biar Tuhan campur tangan apa yang kami buat, lakukan, kerjakan, bahkan di mana kami pergi ada, biar Tuhan senantiasa selalu ada bersama kami, memberkati dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan ya Allah mereka untuk yang sakit, entah kakak mereka di rumah sakit dalam perawatan atau ada di rumah, tolong mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Apapun penyakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Demikian kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus yang lemah, Tuhan kuatkan, yang dalam masalah Tuhan berjalan keluar kemenangan, keajaiban terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih, dan kami tak berdoa untuk bangsa kami, Tuhan tolong Indonesia menghadapi musim kemarau. Tuhan Yesus, biarlah Engkau ada untuk negeri kami, menganugerah akan bagi negeri kami, Tuhan Yesus, keamanan dan kenyamanan, ketentraman dalam di bermasyarakat. Bahkan kami tak berdoa juga, Tuhan, biarlah hidup bermasyarakat tetap dalam keharmonisan, dalam kerukunan, di dalam keberagaman. Kami berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan. Ada banyak peristiwa bencana, baik kebakaran di beberapa tempat, Tuhan tolong biar Engkau yang berkuasa mengendalikan, Tuhan Yesus, api yang ada banyak kadang dari mereka, Tuhan berusaha untuk memadamkannya, Tuhan memadamkannya dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di Kalimantan, di berbagai tempat bencana yang terjadi di NTT, Tuhan campur tangan masyarakat yang berduka, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang Tuhan Yesus membuat mereka, Tuhan, banyak terluka, banyak tersakiti, banyak Tuhan Yesus yang menderita, Tuhan, biarlah Engkau senantiasa hadir ada untuk mereka, untuk menenangkan dan memberi penghiburan dan memberi kekuatan dan mengendalikan semua peristiwa yang terjadi di dalam nama
nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati karena pemerintah terus bekerja untuk bangsa kami, untuk masyarakat. Tuhan tolong mereka, baik dari pusat sampai daerah. Tuhan campur tangan apapun mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Daerah kami Kepulauan Sangihe, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Di keadaan masyarakat menghadapi panas yang sudah berkepanjangan, Tuhan biar tetap senantiasa memelihara masyarakat dan menjagai. Jauhkan dari segala yang tidak diinginkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati pemerintah terus bekerja untuk masyarakat.

Terima kasih. Berkati RRI Tahuna, Tuhan berkati kepala RRI dan pegawai semua yang bekerja untuk masyarakat dan bagi informasi. Tuhan menolong mereka juga bahkan untuk di hari ini dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kemarin saja kita melihat BBM jenis subsidi Pertalite ini untuk kedua SPBU itu dari sore sudah tidak tersedia di kedua SPBU.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Sabtu 29 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Perwakilan sopir angkot Tahuna Jones Karel menegaskan berkurangnya BBM subsidi Pertalite di SPBU Kota Tahuna mengganggu aktivitas sopir angkot dalam melayani masyarakat.
1: Kemarin saja kita melihat BBM jenis subsidi Pertalite ini untuk kedua SPBU itu dari sore sudah tidak tersedia di kedua SPBU.
3: Sumber utama sopir angkot Tahuna dalam mengais rezeki kendaraan yang digunakan yakni bahan bakar minyak BBM. Di mana BBM yang digunakan sopir angkot Tahuna yakni BBM subsidi jenis Pertalite. Pernyataan ini dikemukakan Jones Karel, perwakilan sopir angkot Tahuna, menyikapi kelangkaan BBM di perbatasan Kepulauan Sangihe yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyampaikan, di Kota Tahuna ada 3 SPBU, namun yang lebih optimal melayani masyarakat hanya SPBU di Santiago.
1: Tapi yang saya lihat dan pengamatan saya itu hanya SPBU di Santiago yang setidaknya melakukan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Sedangkan untuk kedua SPBU, baik yang ada di Towo ataupun di Tongyeohada ini terlihat ada sedikit sudah mulai ada sedikit kehilangan untuk BBM yang jenis subsidi.
3: Ditegaskan Yones Karel, berkurangnya BBM subsidi Pertalite di SPBU Towo dan Tongyeohada sangat mengganggu aktivitas sopir angkot Tahuna dalam melayani masyarakat. Menurutnya, kelangkaan BBM sudah terjadi sejak dulu dan ada oknum yang terlibat. Untuk itu, Yones Karel mendesak pemerintah daerah harus bergerak cepat mengatasi kelangkaan BBM di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alexander Delengkade melaporkan.
2: Bupati Sangihe Michael Tugari apresiasi pelaksanaan aksi nasional PPOT oleh Badan POM secara berjenjang.
4: Permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut keamanan, ketertiban sosial, masa depan generasi muda, serta kualitas sumber daya manusia.
5: Pelaksanaan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang digelar secara berjenjang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan mendapat apresiasi dari Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari. Dalam sambutan tertulis Bupati yang disampaikan Asisten 2 Setda Sangihe Gregory Slondo menyampaikan bahwa aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat jenis tertentu merupakan kegiatan positif dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan datang. Kualitas sumber daya manusia untuk generasi mendatang ditentukan sejauh mana komitmen dalam mempersiapkannya mulai saat ini terhindar dari perilaku yang negatif.
4: Permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut keamanan, ketertiban sosial, masa depan generasi muda, serta kualitas sumber daya manusia. Obat yang sejatinya digunakan untuk kepentingan pengobatan, apabila disalahgunakan, dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, terpadu, dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Kepala Lokapom Kabupaten Sangihe Christian Aspriamijaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan selama beberapa bulan terakhir. Ia menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Lokapom Sangihe terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. PPS Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan penyisiran data sensus ekonomi 2026.
6: Himbauan kami sih sebagai petugas seperti tadi, terimalah kami sebagai petugas sensus ekonomi karena ini tugas negara yang dititipkan kepada kami sebagai petugas-petugas pendata.
7: Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pendataan terhadap berbagai aktivitas usaha, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar. Yunita Yeti Winangon SE, sebagai koordinator Sensus Kecamatan Tahuna Induk, mengatakan kepada RRI bahwa penyisiran data dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku dan kegiatan usaha yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026 dapat terdata secara menyeluruh.
6: Penyisiran ini untuk menambah kurangan cakupan usaha di Tahuna. Untuk Tahuna sendiri, cakupan BKU yang ada sebanyak 1.500 lebih. Tapi yang kita ketemu itu masih kurang. Maksud dari penyisiran ini biar cakupan usaha Tahuna terdata semuanya.
7: Sementara itu, pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Data yang terkumpul nantinya menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta BPS Sangihe juga terus melakukan pemutakhiran terhadap informasi yang diperoleh di lapangan.
6: Himbauan kami sih sebagai petugas, seperti tadi, terimalah kami sebagai petugas sensus ekonomi, karena ini tugas negara yang dititipkan kepada kami sebagai petugas-petugas pendata. Karena kami sebagai pendata juga mengharapkan responden ini bisa menerima kami dengan senang hati, dan kami juga sangat berterima kasih karena banyak juga responden yang menerima kami dengan baik dan juga memberikan data dengan baik dan benar.
7: BPS Sangihe juga menghimbau masyarakat dan seluruh pelaku usaha Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas resmi dan memberikan data secara lengkap, benar, dan jujur. Dipodui Perkasa melaporkan.
2: Berita terakhir, tim volleyball putra Prodi Sabari Kabupaten Kepulauan Tolo akan memberikan yang terbaik pada kejur Prof. U19 di Gor Membara.
8: Mulai dari kesiapan atlet, kesiapan dalam hal kesehatan anak-anak, kesehatan tim, kemudian penataan dalam segalanya.
9: Perjuangan tim-tim terbaik dalam kejuaraan Provinsi Volleyball U19 Gubernur Sulawesi Utara tahun 2026 kini memasuki babak penentuan. Setelah melalui rangkaian pertandingan yang berlangsung sengit, para peserta terus menunjukkan semangat dan kualitas permainan untuk merebut tiket menuju partai final. Tim yang berhasil menuju ke babak akhir harus melewati persaingan ketat sejak fase awal hingga semifinal. Kesiapan fisik, mental, kekompakan tim, serta penerapan strategi menjadi faktor penting dalam menghadapi pertandingan penentuan. Salah satu tim yang mencuri perhatian adalah Prodi Sabahari dari Kepulauan Talaut. Perjalanan menuju Tahuna untuk mengikuti Kejuprov Volleyball U19 tidak mudah, terutama karena keterbatasan transportasi laut. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat tim untuk memberikan yang terbaik. Ofisial tim voli Prodi Sabahari, Chris Laruanaung, mengatakan masih banyak hal yang harus dievaluasi, mulai dari mental pemain, kemampuan individual, pola permainan, kebersamaan tim, hingga strategi menyerang dan bertahan.
8: Untuk persiapannya, yang pastinya sudah diizinkan Tuhan bisa sampai di semifinal ini, berarti kami mesti memang mempersiapkan dengan matang. Mulai dari kesiapan atlet, kesiapan dalam hal kesehatan anak-anak, kesehatan tim, kemudian penataan dalam segalanya. Kami persiapkan, berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin kami akan persiapkan.
9: Bagi setiap tim, laga semifinal menjadi ujian tersendiri. Para atlet dituntut mampu menjaga konsentrasi, mengendalikan emosi, sekaligus menjalankan instruksi pelatih dengan baik agar dapat memberikan penampilan maksimal di lapangan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Perwakilan sopir angkot Tahuna Jones Karel menegaskan berkurangnya BBM subsidi Pertalite di SPBU Kota Tahuna mengganggu aktivitas sopir angkot dalam melayani masyarakat. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sayyid menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

Iya, peringatan 34 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini kita di tahun pagi ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026, kami akan hadirkan beberapa rangkaian musik informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI di sektor jasa keuangan telah memasuki tahap baru. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamin Komdigi Nezar Patria dalam OJK Digi Nation Day 2026. Ia menuturkan kehadiran agentik AI memungkinkan sistem AI mengambil keputusan secara lebih mandiri. Kemampuan tersebut bahkan mencakup pelaksanaan proses transaksi. Agentik AI apabila diberikan otoritas tertentu untuk decision making, dia bisa juga melakukan transaksi, dan transaksi itu lakukan antara agentik AI juga dan AI, dan AI berkomunikasi untuk memutuskan transaksi. Menurut Wamen Komdigi, kondisi tersebut dapat menunjukkan risiko baru yang perlu diantisipasi melalui tata kelola dan regulasi. Untuk itu ia meminta penyusunan regulasi penggunaan AI di sektor jasa keuangan segera dirampungkan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: hujan yang deras.
1: Ya, peringatan 49 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saya lanjut lagi dengan menghadirkan musim informasi. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pemimpin besar pasukan Merah Tario Borneo Bengkule Raja KNTBPR Panglima Jila di Istana Merdeka Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026. Sebanyak 7 orang dari TBPR bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Panglima Jila mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo membahas percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang selama ini dilakukan pemerintah. Presiden Prabowo, kata Panglima Jila, memberikan dukungan untuk penanganan karhutla termasuk melalui penambahan personil dan dukungan sarana udara. Kita membahas tentang karhutla, jadi beliau membantu kita lewat personil untuk segera, dan ini sudah dimulai, Pak, sekitar satu minggu. Dan Presiden banyak membantu kita terutama di Kalimantan Barat, itu di rumah adat, sekolah, kemudian beasiswa, jalan infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI Polri. Mendengar informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/RRI.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Ya, mereka sudah 8 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan kita lanjut dengan menghadirkan informasi selanjutnya. Ganda campuran Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu melangkah ke semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 Pontianak Jumat 28 Agustus 2026. Dejan Apriani memang atas kompetitor Bagas Maulana Indah Cahyasari Jamil dalam rubber match dengan skor akhir 21-16, 16-21, dan 21-13. 14. Dejan Ferdiansyah bersyukur bisa menang di babak perempat final ini meski sedih harus menghadapi teman sendiri. Alhamdulillah hari ini bisa menang walaupun sayangnya ketemu teman sendiri jadi perwakilan Indonesia-nya sedikit di babak selanjutnya. Menurutnya karena Dejan Apriyani dan Bagas Indah merupakan teman, kedua ganda sudah saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga lanjut Dejan pertandingan ini sepenuhnya merupakan adu strategi. Karena ketemu teman sendiri jadinya ada sedikit sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan. Tadi memang benar-benar adu strategi, siapa yang siap mereka yang bisa ambil kemenangan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Baik, peringkat 22 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita masih lanjut lagi peringkat informasi kita selanjutnya. PT Perusahaan Listrik Negara PLN untuk Induk Distribusi UID Jakarta Raya memberikan sambungan listrik gratis kepada 83 keluarga. Bantuan energi mandiri tersebut disalurkan melalui pelaksanaan program kebaikan bertajuk Light Up the Dream secara berkelanjutan. Program sosial ini dirancang untuk membantu warga miskin yang selama ini belum memiliki jaringan listrik mandiri. Penyediaan daya listrik mandiri tersebut diharapkan mampu menunjang kelancaran seluruh aktivitas harian masyarakat penerima manfaat. General Manager PLN WD Jakarta Raya Muhammad Andi Ahmarudin menyatakan sumber pendanaan berasal dari partisipasi pegawai PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya merilis data penyambungan listrik gratis tersebut pada Jumat 28 Agustus 2026. Bagi sebagian masyarakat memiliki sambungan listrik sendiri mungkin terlihat sederhana, namun bagi keluarga yang sebelumnya masih bergantung pada sambungan listrik dari tempat lain, kehadiran listrik mandiri dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan yang sangat berarti. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Orang sukses itu adalah orang yang betul-betul menikmati hidup, bukan banyak uang. Anaknya sekolah, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, anaknya tidak penjahat, tapi menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu yang sukses. Kalau menurut saya, uang bukan segala-galanya. Tetapi bagaimana anak kita itu jadi orang baru bahagia, artinya kita tidak tertekan, kita tidak sakit, itulah orang sukses.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 di tahun pagi ini. Saya masih lanjut lagi untuk memberikan musik dan informasi. PMK Bekasi menanam 100 pohon di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Gandasari Jumat 26 Agustus 2006. Penanaman pohon dilakukan guna mencegah timbulnya bangunan liar atau bangli di lokasi bekas penggusuran tersebut. Asisten Daerah 3 Kabupaten Bekasi, Isan Rayanti, mengatakan penanaman pohon usai penertiban bangli merupakan langkah penting sebab lahan yang telah ditertibkan harus dikembalikan fungsinya agar memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Penghijauan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman supaya bisa dinikmati oleh masyarakat. Penghijauan juga membantu mengurangi pencemaran dan meningkatkan kualitas udara. Aksi ini upaya dalam mendukung program pengendalian pencemaran udara serta konservasi air tanah dan mitigasi perubahan iklim. Lahan pasca penertiban yang sebelumnya gersang diharapkan akan bertransformasi menjadi ruang hijau yang menyejukkan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya, mereka dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita menghadirkan rangkaian musik dan informasi. Nanti kita lanjut lagi sebentar sesudah mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, saya akan hadirkan dua informasi atau lain masyarakat berhubungan.

Mereka himbauan pencegahan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan, mohon dapat disampaikan himbauan kepada masyarakat sebagai berikut. 1. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, lahan, semak, vegetasi dan atau sisa vegetasi. 2. Melarang dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun sisa hasil pertanian secara sembarangan. Dan terakhir, apabila menemukan atau menemukan asap atau titik api, segera melakukan penanganan dini dan melaporkan secara berjenjang lewat pemerintah setempat dan atau petugas pemadam kebakaran.

Ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
1: Program MBA ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
2: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi.